0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Lionel Messi meraih total 4.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Pagi-pagi

0: by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, Youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan Girls Group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, Youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

Don't shoot. Kalau udah dengerin lagu ini tuh kamu harus percaya diri yang sesuai, dimana dari lagu ini juga menampilkan sosok perempuan dengan vibe kuat yang tahu nilai dirinya sendiri ya, dan gak ragu gitu untuk bersinar. Jadi kamu harus bisa ada rasa keberanian, ada rasa sikap tegas juga untuk menghadapi orang yang meremehkan atau memiliki ego yang tinggi gitu ya, Youngsters ya. Dimana ini juga berlaku untuk kita-kita warga Indonesia yang dimana netizennya itu bisa dibilang dikenal dengan netizen yang paling aktif gitu ya di dunia ya, terutama di sosial media. Kayak di mana-mana netizen Indonesia itu kayak kocak, di mana kalau lagi suportif banget, kalau lagi ngehujat yang ngehujat banget gitu ya, ya. Tapi kemarin itu kita sempat dihujat juga sama netizen Malaysia yang di mana saat kemarin throwback ke FIFA ASEAN Cup 2026 ya, di mana timnas Indonesia itu kan benar-benar tampil kesetanan lah bisa dibilang ya sepanjang turnamen ini. Jadi skuad Garuda kita main dengan pressing tinggi, kemudian taktik cerdas juga gitu kan, yang gimana sukses bikin lawan-lawan di fase grup sampai babak belur kocar-kacir ya. Dan puncaknya tentu aja ada di laga final yang super dramatis ya, Sars. Jadi tensi di dalam dan di luar lapangan itu benar-benar panas ya, apalagi ngelawan rival abadi gitu kan. Tapi pada akhirnya supporter setanah air bisa nangis bahagia karena timnas Indonesia itu berhasil keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 dan angkat piala dengan gagahnya gitu kan, Youngsters. Tapi namanya turnamen sebesar ini udah jadi tradisi kalau perang itu gak cuma terjadi di atas rumput hijau gitu selama 90 menit, Youngsters ya, tapi juga merembet ke kolom komentar sosial media gitu. Ada yang saling ejek taktik lah, ada yang saling adu pamer skill pemain, sampai banter antara supporter itu hal yang sangat lumrah gitu ya. Tapi ada satu titik di mana sayuar ya, alias psychological war wave namanya, atau bisa dibilang perang psikologis gitu kan, di mana sebelum laga final ini berubah jadi blunder masif yang bikin netizen Indonesia tuh ngamuk lah bisa dibilang, yang semuanya berawal dari seorang oknum netizen di Malaysia, di X ya, di Threads juga, terus di TikTok yang serius. Entah kenapa kemarin tuh sempat kehabisan ejekan lah atau gimana gitu ya, di mana dia nyerang simbol negara kita yang memposting gambar uang kertas pecahan

red flag gitu. Itu udah kayak rude banget. Udah melewati batas ya. Jadi buat netizen Malaysia yang mungkin minim literasi sejarah, dan juga buat kita-kita yang kadang lupa sama sejarah bangsa sendiri gitu ya, coba kita kenalan dulu yang sama sosok Thanos versi real life dan versi baik ini ya. Jadi beliau itu adalah Bapak Franz Kaisiepo ya, yang dimana ada di gambar uang 10.000 warna ungu yang pahlawan nasional kebanggaan kita yang lahir di Biak, Papua. Dimana kalau Thanos butuh Infinity Stones dan jentikan jari buat menghapus tengah alam semesta pakai kekerasan gitu kan, Pak Franz Kaisiepo ini menyatukan kepingan alam semesta, yaitu membawa kembali Papua ke pangkuan Indonesia, youngsters. Murni lewat kecerdasan beliau, keberanian beliau ya, dan diplomasi kelas wahid gitu. Kalau kita flashback ke kontribusi gila beliau buat Republik Indonesia ini, yang pertama ya, beliau itu pencetus nama Irian, yang dimana pada konferensi Malino tahun 1946 saat Belanda masih ingin menguasai Papua, yang Pak Franz ini berani menentang dan secara resmi mengusulkan perubahan nama Papua sebagai bentukan Belanda menjadi Irian. Nah, jadi Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Bayangin seberapa badasnya beliau ngomong gitu langsung di depan hidung para petinggi Belanda, yang Sers. Terus juga beliau pernah dihukum dan diasingkan oleh Belanda karena dengan tegas menolak untuk ditunjuk sebagai wakil Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Jadi beliau itu menolak keras Timur yang bertujuan memecah belah bangsa, yang Sers. Dan sepanjang hidupnya beliau itu berjuang melalui jalur politik dan mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, youngsters. Perjuangannya itu membuahkan hasil puncaknya ketika Papua secara resmi dan mutlak berintegrasi dengan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang wajah beliau di uang 10.000 itu mirip Thanos yang super kuat, kita bisa bangga juga, yang sersih, karena kekuatan Pak Franz Kaisiepo ini dalam mempertahankan keutuhan NKRI memang jauh lebih powerful gitu kan, dan tokoh fiksi manapun ya. Jadi makanya balasan netizen Indonesia itu kemarin berkelas banget. Kita gak perlu membahas dengan cacian kotor, tapi cukup tampar mereka dengan fakta sejarah yang bikin mereka tuh langsung kicep gitu kan. Dan sadar lah kalau pahlawan kita itu ya gak main-main lah kontribusinya ya. Jadi menurut Alvin sih, cara paling elegan atau paling nyelekit buat nge-counter serangan netizen negara lain yang udah berani-berani yang ngehina simbol negara alias budaya kita, itu ya dengan cara itu ya. Dengan cara ya kita kasih paham lah gitu kan, kalau pahlawan yang ada di gambar uang itu tuh bukan semata-mata cuma nih gitu kan, kita langsung taruh gambarnya, enggak, tapi ya benar-benar ada kontribusinya di negara kita, yang seharusnya di mana sebelum itu ada kontribusi yang sangat besar, ada fakta sejarah yang sangat besar bagi Indonesia itu sendiri gitu kan. Dimana sebelum menghina ke pahlawan negara kita juga sempat menghina ini juga selebgram influencer Jennifer ya, Jennifer Hubner, yang dimana anaknya juga sempat dihina gitu kan. Bah, ini netizen Malaysia lama-lama gitu kan nyalurnya kemana-mana kalau nyerang gitu kan. Udah kalau apa-apa diklaim ya. Aduh, semoga akur-akur lagi deh yang sersia. Kalau serang-serangan gini kan kayak, aduh ngapain sih gitu kan. Ya udah deh gitu kan, biarlah kita menang Malaysia. Ada yang bilang kayak, please dong gitu kan, kalian tuh presidennya udah bener gitu kan, gak kayak kita. Jadi kita lo cuma menang sepak bola doang, kenapa sih gitu kan sampai segitunya. Aduh. Ya, kita doain ya, semoga masalah ini berakhir ya. Semoga masalah ini tetap terus berakhir. Semoga selesai, masalah ini terus selesai, tidak berlanjut begitu parah. Karena kalau udah saling serang menyerang itu udah gak ada habisnya, yang selesai. Netizen Indonesia juga kalau misalkan masalah

kalah serang menyerang udah jagonya banget lagi gitu kan. Jadi kalau di media sosial itu udah dong baik-baik aja gitu ya. Ketik sebisa mungkin kamu ketik yang baik-baik. Yang kalau nggak bisa ketik yang baik-baik ya udah diem aja gitu kan. Karena diem itu adalah emas ya. Diem itu adalah emas. Jadi kalau nggak bisa ngetik yang baik-baik, kalau nggak bisa ngucap yang baik-baik, kamu nggak usah ucap yang kotor-kotor, nggak usah saling serang yang sos, karena itu bisa membuat perpecahan di antara kita ya. Jadi stop. Gunakanlah media sosial dengan bijak, yes, oke? Okay? Kita ketemuan dulu sama satu single dari Anne Marie.

0: Love.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: In this month, jumpscare bakal ada lagi di DJ FM. Youngsters, bakal ada cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang dialami sama youngsters setiap minggunya di hari Kamis. Nah, di segmen Kring House Your Day Youngsters, jam 5 sampai 6 sore Kamis ini bakalan ada cerita dari salah satu penyiar DJ FM dan sahabatnya yang mengalami eksorsisme waktu ngekos di Jogja. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Kring House Your Day Jumpscare in this month, Kamis 8 Oktober 2026 di Sunset Vibes jam 5 sampai jam 6 sore.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Maroon 5, This Love, satu rekomendasi lagu dari Kakak Indah yang barusan bergabung lewat WhatsApp yang seharusnya katanya, pagi Mas Alvin, mau request Maroon 5 dong sebelum aku cus berangkat kerja jam 8 nanti. Kalau bisa diputerin sebelum aku berangkat ya, biar mood kerja auto naik dan semangatnya gak cuma wacana. Siap, semangat terus buat Mas Alvin yang hari ini nemenin pagi kita. Tetap kece, tetap happy, tetap on fire. Have a nice day Mas Alvin, jangan lupa bahagia. Asik. Thank you so much Kak Indah ya, atas manifesting paginya, kata-kata positifnya. Nah, aku suka nih kayak gini nih ya, saya. Semangat juga buat Kak Indah dan yang selainnya yang mau berangkat kerja ya. Jadi kalau kerjanya berangkat jam 8, berarti masuknya jam berapa dong? Jam 9. 9 to 5 ya. Terus semangat Kak Indah ya kerjanya. Semoga dilancarkan, dimudahkan aktivitasnya pagi hari ini. Buat yang sos juga, jangan lupa sarapan ya sosnya pagi-pagi. Jangan langsung nyelonong kerja, nanti sarapannya dinanti-nanti gitu kan. Nah, jadi tetap semangat meskipun mungkin hari kamu berat ya, tetap on fire kalau kata Kak Indah. Nah, kita lanjut dulu ya sos, untuk masuk ke segmen tebak cepat. Asik. Udah waktunya tebak cepat, kira-kira tentang apa tebak cepatnya? Karena tadi kita udah bahas soal pahlawan di uang 10.000 yang dihina netizen Malaysia ya, seharusnya. Jadi kita juga membahas pahlawan-pahlawan yang ada di uang rupiah kita yang pagi hari ini ya. Jadi mungkin kamu kayak gak sadar alat pembayaran yang selama ini kamu gunakan yaitu uang kamu sendiri gitu ya. Tapi kamu gak pernah ngeh nih pahlawan-pahlawan yang ada di gambarnya gitu. Nah, kita bahas pagi hari ini yang seharusnya harusnya gampang, tapi kita lihat ya. Kalau tadi kita udah bahas soal pahlawan yang ada di pecahan uang 10.000 yang seharusnya. Nah, kita bahas yang lain ya. Let's go. Kita langsung masuk ke tebak cepat edisi pahlawan di uang rupiah kamu hari Kamis 8 Oktober 2026. Are you ready youngsters? Langsung join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk gedein volume radio kamu, volume handphone kamu yang harus biar suaranya terdengar jelas gitu ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, ini Alvin ngetes lagi buat kamu yang tadi dengerin Alvin pas ngasih info soal pahlawan di uang 10.000 yang search ya. Nah, kita mulai dari uang pecahan 10.000 di pertanyaan pertama. Yang warnanya ungu itu ya, tadi Alvin udah jelasin, udah sebutin juga. Di situ ada wajah pahlawan nasional asal Papua yaitu Frans Kaisiepo yang search. Beliau itu adalah tokoh penting yang menyatukan Papua ke dalam Indonesia gitu ya. Tapi yang paling epiknya adalah Frans Kaisiepo adalah orang pertama yang mengusulkan nama Irian untuk menggantikan nama Papua saat itu. Pertanyaannya adalah, dari manakah asal mula kata Irian dicetuskan beliau ini? Dari manakah asal mula Irian yang dicetuskan beliau ini? Alias singkatannya Irian itu apa, youngsters? Apakah A, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, atau B, Ikut Republik Indonesia Anti Nederland? A, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, atau B, Ikut Republik Indonesia Anti Nederland? Jawabannya A atau B ya, langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Langsung ketik jawaban kamu, kira-kira jawabannya A atau B di pertanyaan pertama ya. Alvin ulangin lagi pertanyaan pertama ya, dimulai dari uang 10.000 yang dimana ada uang pahlawan
berwarna ungu ya uangnya, uang kertasnya. Di situ ada pahlawan botak, kalau kamu tahu Yesers Alvin baru aja bahas tadi. Singkatannya juga Alvin sebutin, kalau kamu fokus ya tadi dengan info yang Alvin kasih, di mana ada wajah pahlawan nasional asal Papua yaitu Frans Kaisiepo Yesers. Beliau adalah tokoh penting yang menyatukan Papua ke dalam Indonesia. Tapi yang paling epic, Frans Kaisiepo ini adalah orang pertama yang mengusulkan nama Irian untuk menggantikan nama Papua saat itu ya. Kalau kamu tahu kata Irian ini asal mulanya apa gitu, singkatannya. Apakah A, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, atau B, Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands? A, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, atau B, Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands? A atau B? Yesers, jawaban yang benar dari pertanyaan pertama. Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

Ayo, kira-kira di uang pecahan 10.000 itu pahlawan yang berasal dari Papua ini, yang search yang mengusulkan nama Irian, kira-kira ya, Irian itu singkatannya apa gitu? Apakah A, Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, atau B, Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Jawaban Kak Ferdi itu B, yang search yaitu Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Oke. Lalu kalau kata Kak Intan, halo Kakak Intan, juga menjawab Bevin, yaitu Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Nah, lalu disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab Ikatan Rakyat Indonesia Anti Nica, yang berarti A, jawaban dari Kak Yusuf Triyono yang search. Oh, jawaban yang berbeda. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B yang search pagi hari ini. Di pertanyaan pertama, ya kira-kira jawaban yang benar apakah A atau B? Disusul oleh Kak Adi yang search. Selamat pagi Kak Adi ya. Kak Adi menjawab B aja deh katanya. Oh, sama seperti Kak Yusuf. Oh sorry, sama seperti Kak Ferdi dan Kak Intan ya. Kalau Kak Yusuf tadi A jawabannya, kalau Kak Adi jawabannya B ya. B aja deh. Oke, siap ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Kita langsung kunci aja jawaban dari pertanyaan pertama.

Dan jawabannya adalah... Jawaban dari pertanyaan pertama adalah... B. Ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Ini Kak Yusuf gak, ini nih gak menyimak info yang aku kasih tadi ya. Aku udah menyebutkan juga tadi yang search ya, di mana di tahun 1946, benar ya, 1946 saat Belanda masih ngotot mau menguasai Papua, Frans Kaisiepo ini dengan berani menolak nama Papua atau New Guinea ya buatan Belanda. Jadi beliau itu mencetuskan nama Irian yang secara politis adalah singkatan Ikut Republik Indonesia Anti Nederland gitu. Jadi sebagai bentuk perlawanan frontal, keberanian beliau ini yang bikin Papua akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang stars gitu deh. Kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2.

Pertanyaan nomor 2 kita lanjut. Uang yang sering banget kamu pakai buat bayar parkir, yang sesuai itu uang pecahan 2000 rupiah ya. 2000 rupiah. Di uang ini ada wajah Muhammad Husni Tamrin, yaitu pahlawan nasional dari tanah Betawi, MH. MH Tamrin ya. Kalau kamu tahu MH Tamrin, dikenal sebagai anak orang kaya, orang kaya raya, yang serius intinya orang have ya, orang have yang sangat pro rakyat lah. Jadi saking dermawannya, beliau pernah mengeluarkan uang pribadinya dengan jumlah fantastis untuk membelikan sebuah fasilitas khusus bagi kaum pribumi agar tidak didiskriminasi oleh Belanda. Fasilitas apakah itu? Apakah A, lapangan sepak bola khusus pribumi, atau B, gedung bioskop mewah pertama untuk rakyat? Apakah A, lapangan sepak bola khusus pribumi, atau B, gedung bioskop mewah pertama untuk rakyat? Kira-kira mana yang dibangun oleh MH Tamrin untuk fasilitas bagi kaum pribumi agar tidak didiskriminasi Belanda ya, fasilitasnya kira-kira apa gitu. Ini pahlawan yang ada di uang pecahan 2000 rupiah yang sering banget kamu bayar parkir, yang serius ya. Kalau misalkan habis makan, habis di suatu toko gitu ya, bayar parkir itu kayak always gitu. Kamu mengeluarkan uang itu, kamu melihatnya pahlawan di sana, yaitu ada Muhammad Husni Tamrin atau biasa dikenal MH Tamrin ya. Dimana ini adalah pahlawan nasional dari tanah Betawi, orang have, orang kaya raya. Dimana saking dermawannya, beliau itu pernah mengeluarkan uang pribadinya ya dalam jumlah yang fantastis untuk membelikan sebuah fasilitas khusus bagi kaum pribumi agar tidak didiskriminasi oleh Belanda gitu. Nah, fasilitasnya kira-kira apa? Apakah A, lapangan sepak bola khusus pribumi, atau B, gedung bioskop mewah pertama untuk rakyat? Apakah A, lapangan sepak bola khusus pribumi, atau B, gedung bioskop mewah pertama untuk rakyat? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya untuk menjawab pertanyaan kedua kamu.

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi menjawab A. Lapangan. Kak Ferdi menjawab A. Lapangan yang seharusnya ya. Lalu disusul oleh Kak Adi yang juga menjawab A. Lapangan bola. Lalu ada dari Kak Intan yang search juga menjawab A. Vin, lapangan sepak bola khusus pribumi. Nah, tiga suara sudah masuk yang search menjawab A, yaitu lapangan sepak bola khusus pribumi ya. Kak Yusuf Triyono, apakah mau menjawab pertanyaan kedua? Apakah mau menjawab pertanyaan kedua Kak Yusuf Triyono? Nah, menjawab juga nih. Lapangan katanya. Oke. Empat suara sudah masuk menjawab satu sama ya, yaitu lapangan sepak bola khusus. Tidak ada yang menjawab gedung bioskop? Tidak ada ya. Langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Jawabannya adalah... lapangan sepak bola khusus pribumi. Ini pahlawan yang benar-benar gila bola dan peduli banget gitu yang search. Jadi di zaman penjajahan, klub sepak bola pribumi itu nggak boleh main di stadion bagus milik Belanda yang search. Jadi ngelihat diskriminasi itu, MH Thamrin marah besar lah ya, dan langsung beli sebidang tanah luas di daerah Petojo pakai uang pribadinya ya, senilai ribuan gulden pada waktu itu ya. Tanah itu disulap jadi lapangan sepak bola khusus pribumi yang jadi markasnya klub VIJ ya, yaitu cikal bakal klub Persija sekarang ya. Jadi keren ya, bisa dibilang Sultan Betawi yang satu ini gitu kan. Biar warga-warga Indonesia itu tidak didiskriminasi oleh pribumi, akhirnya kayak ya udahlah kita bikin lapangan sendiri gitu, khusus untuk pribumi. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir ya, di pertanyaan ketiga.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kita naik ke kelas uang 50 ribu yang serius berwarna biru ya. Di situ ada wajah tokoh berkacamata bernama Insinyur Juanda Kartawijaja ya. Beliau ini adalah Perdana Menteri Indonesia yang jasanya luar biasa lewat deklarasi Juanda di tahun 1957 ya sir. Jadi kalau aja Insinyur Juanda tidak ngotot memperjuangkan deklarasi ini di PBB ya, ada satu malapetaka kedaulatan yang bakal dialami Indonesia, yaitu kapal perang asing bisa bebas lalu lalang di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Kalau misalkan Insinyur Juanda Kartawijaya ini berjasa besar gitu lewat deklarasi Juanda di tahun 1957 ya. Jadi kalau Insinyur Juanda tidak ngotot memperjuangkan deklarasi ini di PBB ya, kapal perang asing itu bisa bebas lalu lalang gitu di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ayo, kira-kira pertanyaan ketiga jawabannya A atau B, yaitu benar atau salah. Kalau misalkan Insinyur Juanda itu pas memperjuangkan deklarasi di PBB itu nggak ngotot gitu ya, bakalan ada satu malapetaka yang bakal dialami Indonesia, yaitu kapal perang asing bisa bebas lalu lalang di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah?

Benar atau salah jawabannya? Yang search yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Lalu juga Intan juga menjawab benar Devin kayaknya. Kayaknya yang search ya. Oke, jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono dan Kak Intan yang search ya. Kita tunggu jawaban dari Kak Ferdi sama Kak Adi ya. Kalau Kak Ferdi jawabnya bener aja deh, ada emot ketawanya. Ini mah ikut-ikutan ya, Yusuf. Aduh, ikut-ikutan yang sebelumnya nih jawabannya nih. Kalau kata Kak Adi kali bener kayaknya, kata dia juga bener kayaknya. Oke, Kak Yusuf menjawab benar, Kak Intan menjawab benar, Kak Ferdi menjawab benar aja deh katanya. Lalu Kak Adi menjawab benar kayaknya. Oke, agak ragu gitu tapi kayaknya benar gitu ya. Kita langsung kunci jawaban pertanyaan ketiga, yesers.

Jawabannya adalah benar. Jadi ini plot twist hukum internasional yang bikin jantungan juga ya saudara. Sebelum ada deklarasi Juanda, hukum dunia itu menetapkan kalau wilayah laut Indonesia itu cuma berjarak 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau ya saudara ya. Jadi artinya laut itu laut di tengah-tengah antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera itu dihitung sebagai laut internasional atau perairan bebas yang sers. Jadi berkat Insinyur Juanda yang nekat merombak hukum itu gitu ya, seluruh laut di antara pulau-pulau kita sah jadi milik Indonesia seutuhnya. Jadi kalau enggak, kapal selam asing itu udah bebas ya yang sers nongkrong di Laut Jawa gitu ya, di laut perbatasan Kalimantan gitu kan. Jadi itulah fungsinya dari Insinyur Juanda memaparkan gitu, mendeklarasi. Nah, mendeklarasikan lewat deklarasi Juanda di tahun 1957 gitu ya. Jadi kalau nggak ada deklarasi ini di PBB ya sars ya, lewat Insinyur Juanda itu kapal perang asing ya udah bisa bebas gitu kan, lalu lalang di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Alhamdulillah, terima kasih Insinyur Juanda ya, atas berkat beliau gitu kan, berkat pahlawan yang ada di uang 50.000 itu ya sars ya, kapal asing itu nggak bisa bebas masuk lalu lalang gitu. Kalau kata Kak Adi, yeay, bener semua katanya. Oke, yang bener semua coba mana nih, angkat tangan nih ya, jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah B, A, dan benar gitu kan. B, A, dan benar. Kak Yusuf Triyono, jawabannya salah satu. Oke, tidak ada apa-apa ya. It's okay, tidak masalah. Salah satu pun gak apa-apa. Thank you so much yang sers yang sudah ikutan menjawab tebak cepat pada pagi hari ini ya. Ada dari Kak Adi, Kak Ferdi, Kak Yusuf, dan Kak Intan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita habis ini bakalan battlein dua musisi di back to back song. Kira-kira siapakah musisi yang bakal di battlein yang sers pagi hari ini gitu ya. Kita lanjut dulu, jangan kemana-mana. Kalau kamu mau rekomendasiin lagu, masih bisa banget langsung ketik aja lagunya apa, penyanyinya siapa. Nanti Alvin bakalan bacain, Alvin bakalan puterin juga rekomendasi lagu kamu. Kita ketemuan dulu sama satu single dari ABBA, Dancing Queen.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini. DJ Highlight by DJ.

You still listening to Never Forget DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya menyapa juga yang baru bergabung di WhatsApp Youngsters. Ada dari Kak Ali Ghazali. Halo Kak Ali Ghazali yang ada di Pasuruan ya. Rekomendasinya ada dua lagu katanya. Asik. Tadi barusan kamu udah dengerin David Arcand Kuleta ya, Something About Love ya, satu rekomendasinya lagu Kak Ali. Terus juga nanti ada Carly Rae Jepsen yang The Kiss atau Run Away With Me, tolong diputerin. Oke, nanti ditunggu ya Kak Ali ya, satu lagu udah aku puterin juga. Terus ada dari Kak Ferdi yang tadi rekomendasinya lagu dari Gwen Stefani, Four in the Morning atau Rich Girl ya Vin Mahnut. Oke, Alvin mungkin nanti pilihnya Four in the Morning kali ya Kak Ferdi ya, abis ini. Oke, terus tadi ada dari Instagram Kak Kevin ya, kalau gak salah Kak Kevin Graham yang ada di Cianjur, requestnya Nicki Minaj yang Starship. Terus satu laginya ada The Massive yang Nyaman. Oke, ditunggu lagunya Kakak Kevin ya. Nanti Alvin cari-cari dulu ya. Sembari Alvin mau spill juga lagu yang bakalan Alvin battlein di back to back song pagi hari ini untuk closingan nanti ya. Ada dua musisi yang Alvin sudah keep yang source di mana. Kemarin itu sebenarnya ada satu tulisan yang heboh yang search di internet gitu kan. Cuma secari kertas doang berisi tulisan tangan dari aktris Hollywood papan atas Angelina Jolie, yang dimana Mbak Jolie ini lagi syuting film terbarunya yang berjudul Maria di Yunani yang search. Nah, sebagai bentuk apresiasi dia tuh ninggalin sebuah thank you note lah, alias catatan terima kasih gitu buat para staff di resort Aldemar Olympian Village tempat dia dan para kru menginap. Jadi niatnya sih super manis dan heartwarming ya, tapi masalahnya muncul

Terus yang bikin Alvin ngakak tuh kayak dari tulisan Angelina Jolie sendiri itu, netizen-netizen Indonesia tuh komentarnya kocak-kocak gitu. Ada yang komen kayak, wah ini kayaknya lulusan farmasi deh Mbak Jolie ini gitu kan. Terus ada yang bilang, ah ini mah kayaknya paracetamol. Kan biasanya tulisan dokter gitu ya, kayak tulisannya meliuk-meliuk, terus cuma kayak nyambung-nyambung doang gitu, gak bisa dibaca. Yang serius, terus kayak jokes warga Indonesia itu gak pernah gagal gitu yang serius. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal tulisan tangan resep dokter yang bikin pusing gitu ya, ternyata di industri musik juga ada loh gitu kan, musisi-musisi yang memakai gaya kursif yang meliuk-liuk gitu kan. Dan kebetulan banget musisi ini Alvin bakalan battlein di back to back song pagi hari ini, yang search yang di mana yang pertama ya ada dari Mariah Carey dengan lagunya The Distance.

Nah, Maria Carey ini dikenal punya tulisan tangan yang super loopy, besar-besar ya, serius. Dan saking ekstravagennya, kadang bentuk hurufnya nyatu semua tuh kayak benang ruwet katanya. Persis gaya tulisan para dokter spesialis kayaknya ya. Dan pagi hari ini Alvin bawain lagunya The Distance yang dimana kalau kamu butuh vibes yang santai, chill, tapi tetap ngasih energi positif, lagu dari album Caution ini adalah jawabannya ya. The Distance ini punya elemen R&B yang smooth, yang gimana kalau dari liriknya sendiri nyeritain tentang hubungan yang diraguin sama banyak orang lah. Kalau dari haters sendiri bilang hubungan mereka tuh gak bakal bertahan lama gitu ya. Tapi nyatanya mereka berhasil go the distance, alias membuktikan kalau cinta mereka tuh lebih kuat dari omongan orang, youngsters. Jadi kamu tim siapa? Kalau Maria Carey lagunya The Distance, atau kamu pilih Taylor Swift dengan lagunya The Story of Us?

Taylor Swift juga dikenal dengan gaya tulisan yang meliuk-liuk kayak dokter gitu ya. Kalau misalkan dia lagi menulis skrip untuk lagunya gitu ya, atau untuk pesan untuk penggemar. Jadi dia tuh kadang meliuk-liuk atau mungkin gaya penulisan yang buru-buru gitu ya, Sir. Kalau lagunya sendiri, Alvin pilih yang The Story of Us, dimana kalau kamu butuh asupan energi yang meledak-ledak pada pagi hari ini ya. Ini punya aransemen pop rock yang super upbeat, catchy gitu ya. Kalau lagunya sendiri menceritain momen super awkward pas kamu gak sengaja berada di satu ruangan yang sama sama mantan kamu atau orang yang lagi berantem hebat sama kamu, yang pengen nyapa tapi gengsi gitu. Akhirnya ya cuma diem-dieman aja kayak orang asing. Jadi kamu tim siapa? Langsung ketik vote kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu timnya Maria Carey.

Oke, langsung vote aja yang search karena Alvin butuh suara kamu untuk penentuan closingan nanti ya. Kira-kira diisi sama Mariah Carey atau Taylor Swift. Kita sambung dulu sama satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi. Ada Gwen Stefani, 4 in the morning.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Carly Rae Jepsen, This Kiss. Satu rekomendasi lagu dari Kak Ali Ghazali yang ada di Pasuruan ya. Yang sudah selesai lagunya, rekomendasinya Alvin puterin semuanya ya. Jadi yang buat kamu belum vote di back to back song, Alvin mau remain kembali juga ya. Hari ini, pagi hari ini kita lagi battlein dua musisi yang tulisannya itu sama-sama kayak tulisan dokter ya, Stars. Yaitu melihat tulisan dari Angelina Jolie yang kemarin sempat menginap di hotel gitu ya, mengucapkan terima kasih untuk tempat yang dia inap itu. Habis syuting tulisannya tuh kayak gak kebaca, kayak tulisan paracetamol gitu ya. Jadi Alvin berpikir untuk melihat musisi-musisi yang tulisannya juga sama-sama kayak gitu gitu. Yang pertama ada dari Mariah Carey yang search lewat lagunya The

Bisa buat kamu flexing tipis-tipis buat membungkam mulut haters yang ngeraguin hubungan kamu gitu ya. Ibaratnya kamu lagi bilang biarin aja orang ngomong apa gitu kan. Yang penting kita tetap maju lah. We too silent. They can't stop it now. We applauding now. Fuck all the comments. They be so toxic. Kita battlein Mariah Carey dengan Taylor Swift pagi hari ini ya. Selamat lagunya The Story of Us.

Pernah gak sih kamu lagi berada di satu tempat yang sama gitu ya, entah itu kantor atau tempat kuliah kamu, tiba-tiba papasan nih sama orang yang lagi musuhan sama kamu gitu ya. Yes, jadi kayak aduh nyebelin banget sih gitu. Kenapa di banyaknya jalan di dunia ini harus pas-pasan sama dia gitu. Aduh. Langsung ketik vote kamu sekarang juga yang search lewat WhatsApp juga boleh, lewat Instagram DM juga boleh. Kalau WhatsApp bisa di 081-888-0948 atau kalau Instagram bisa di @DJFM Surabaya. Kamu timnya Maria Carey lewat lagu

Jadi sembari untuk menemani kamu bekerja pagi hari ini, Yelsers ya, jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa untuk manifest kata-kata positif pagi hari, biar aktivitas kamu juga berjalan lancar dan nyaman, kalau kata The Massive.

Elliot James Ray, I think they call this love, sebagai penutup untuk sebelum back to back song nongol menemani closing and the morning group pagi hari ini. Yes, sir. Sebelum itu, Alvin mau spill untuk terakhir kali deh buat kamu yang belum vote. Ini yang vote baru dikit nih, yes, sir, ya. Kita lagi battlein dua musisi. Ada Mariah Carey versus Taylor Swift. Kamu tim mana kira-kira, yes, sir, ya? Langsung ketik vote kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram, juga bisa di @djfmsurabaya, yes, sir, ya. Untuk closingan abis ini banget, ini Alvin, abis ini bye-bye ke kamu, yes, sir. Kalau Mariah Carey, kamu bakal ditemenin sama lagunya The Distance.

Maria Carey, lagu The Distance ini bakalan kamu denger di closingnya nanti ya, Sirs, dengan satu lagu lagi ada GTFO ya, alias Get The Fuck Out. Nah, terus kalau Taylor Swift, lagu yang bakal kamu dengerin ada The Story Of Us.

0: The Story of Us dan lagu keduanya ada Cruel Summer yang stars ya. Kita hitung dulu yang sudah masuk vote dari kamu. Kira-kira pemenangnya apakah Mariah Carey atau Taylor Swift? Ya, yang sudah vote itu ada dari Kak Ferdi yang stars tadi katanya Tante Mar aja, Vin. Tante Mar gak tau Kak Ferdi ya. Tante Mar satu suara alias Mariah Carey yang stars ya. Terus ada dari Kak Intan juga yang sudah vote itu memilih Taylor kata Kak Intan. Oke, satu suara juga satu suara dari Taylor Swift yang stars ya oleh Kak Intan. Terus ada dari DJ Kiki. Halo DJ Kiki, memilih Taylor katanya pagi-pagi ya. Taylor, siap. Terus tadi di Instagram ada dari kakak siapa ya ini ya, jus alpukat gula dikit. Aduh, less sugar kah gulanya dikit, katanya Taylor juga ya dari Instagram. Satu suara yang saya berarti 1, 2, 3 suara sudah memilih Taylor Swift, sedangkan pilihannya Kak Ferdi cuma Kak Ferdi doang yang memilih Mariah Carey yang stars. Berarti pemenang back to back song pagi hari ini dimenangkan oleh Taylor Swift dengan lagunya The Story of Us dan Cruel Summer. Asik. Thank you so much buat kamu yang sudah vote di Back to Back Song pagi hari ini ya, Sers ya. Alvin mau pamit undur diri dulu buat Kamis paginya. Semangat buat kamu yang sudah ikutan dengerin Alvin pagi hari ini. Thank you so much. Besok kita bakal ketemu lagi di The Morning Crew dari Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi tentunya. Tetap stay tune terus di 94.8 FM. Nanti siang bakal ditemani sama DJ Hans ya. Buat lagu Indonesia-Indonesia terbaru, kamu bisa rekomendasiin lagu Indo-Indo full Indonesia di jam 11 sampai jam 1 siang yang terus. Jadi semangat untuk kerjanya hari Kamis ini, aktivitas kamu semoga dilancarin, dimudahin ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan juga biar gak lemes ya. Terus ini dia untuk menemani kamu siang menuju siang, ada Taylor Swift. Let's go.
1: Back to back song pilihan yang terus.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. You really? On DJ FM.

0: susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara.
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: You really on DJ

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngstars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: You really...

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?

0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Threat.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
3: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
2: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau yang sos dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah nanti pukul aku sekali lagi, ku tak merugi.
3: Hanya

mereka bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi juga saling tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini kerasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita.

0: by DJ FM.
1: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, ya Stars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Richard Season 4. Yaitu artinya memorabilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hairstars.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
5: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: You really?

manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Goldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go! Menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

9.4 DJ FM Del Tibet Youngsters Radio. Halo Youngsters, welcome back di jamnya Youngsters yang siang ini bakal ditemani sama Hans ya, selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya always seperti biasa, Hans bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan kamu ya. Di jam Youngsters siang hari ini lagu Indo aja Youngsters. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans buat nemenin kamu chill di siang hari ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya Youngsters, oke? Ataupun juga kamu yang pengen dengerin DJFM Surabaya, boleh banget lewat streaming di www.djfm.co.id and di radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan Play Store. Atau selain itu dari frekuensi radio konvensional kita juga bisa banget di frekuensi 94.8. Oke, yang terus Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Kita bakal seru-seruan di hari Kamis yang manis ini. Ya, kita buka lewat lagu Malik and Essential, semoga.

Now you listening lagu dari Raisa featuring Barsena Bestandi yang judulnya Bila ya. Duh, ini lagu tuh ya yang sus adem banget gitu ya buat temenin siang ini. Apalagi kalau dengerinnya sambil lagi chill, santai gitu ya, sambil makan siang atau mungkin sambil ngeliatin satu orang yang dari tadi online tapi gak ngechat-ngechat nih ya.

Bila dia ngechat duluan, bila dia tiba-tiba ngajak ketemu, bila dia akhirnya peka, bila. Ya udahlah, hand stop sebelum malah jadi curhat nih ya. Tapi ngomong-ngomong soal siang ini, Kamis lagi yang terus ya. Kita ketemu di hari Kamis yang manis ini. Dan ini dia hari yang paling katanya manis sebelum kita masuk ke fase yang paling ditunggu-tunggu di hari Jumat yang terus. Gimana hari Kamis ini so far yang terus? Udah setengah hari kamu menjalani hari Kamis ya, mungkin dari pagi sudah sibuk dengan aktivitasnya. Apakah makasih semangat yang terus, masih aman atau badan masih kerja tapi kira udah mulai nge-planning buat besok weekend mau kemana? Yang terus biasanya hari Kamis sudah curi start duluan ya buat ngerencanain weekend besok mau kemana dan ngapain apa? Ngapain aja? Jangan sampai saking semangatnya nunggu hari Jumat ya makan siang malah dilupain yang terus. Jadi perut juga butuh perhatian ya. Sini rapat dulu yang terus ya barengan sama Hans ya, bakal nemenin kamu di siang hari ini di 94.8 di JFM Surabaya, tentunya di jam yang terus dimana puterin lagu Indo favorit kamu ya. Di siang hari ini kita bakal santai yang terus, kita bakal ngobrol puterin lagu-lagu dari kamu dan juga nanti bakal Hans bawain info-info terupdate buat kamu, mungkin ada seputar rilisan terbaru atau mungkin ya what's happening di hari ini khususnya di Surabaya ya yang terus. Jadi stay tune aja, duduk manis di situ mungkin sambil siapin makan siang, kopi dan juga lagu-lagu pilihan kamu yang terus. Drop aja kalau ada lagu yang terus di WhatsApp kita 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil Hans nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, Hans kasih satu lagu dulu ya buat nemenin siang yang manis ini. Yang terus ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. Semoga yang dicuri cuma perhatian kamu bukan hati kamu ya. Asik. Kita mulai di siang hari ini lewat Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: FM. Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: In this month, The Jump Scare bakal ada lagi di DJFM. Bakal ada cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang dialami sama Youngsters. Setiap minggunya di hari Kamis di segmen

Krings House Your Day Youngsters jam 5 sampai jam 6 sore. Kamis ini bakal ada cerita dari salah satu penyiar di JFM dan sahabatnya yang ngalami exorcism waktu ngekos di Jogja. Selengkapnya, dengerin Krings House Your Day di Jump Scaring in this month Kamis 8 Oktober 2026 di Sunset Vibes dari jam 5 sampai jam 6 sore. New release on DJ Amber.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Masih di Non-Forwarding di JFM Surabaya bareng sama Han. Yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Hansers. Dan seperti biasa, dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari Hans ya. Sekarang giliran aku mau puterin lagu-lagu dari kamu nih. Karena udah beberapa dari kamu ternyata udah drop di WhatsApp ya. Jadi aku mau ceki-ceki dulu. Di WhatsApp kali ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Mahen, Seamin Tak Seiman katanya. Siap, ditunggu ya Kak Fabian. Setelah ini ada langsung Hans puterin buat kamu yang terus ya. Salah-salah Kak Fabian, tadi udah Hans amanin di playlist jadi aman aja. Lanjut, ada dari Mas Ferdi yang siang hari ini mau diputerin lagunya Anmes, Hanya Rindu. Siap, ditunggu Mas Ferdi, ditunggu ya, nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu mau diputerin lagunya Ran yang dekat di hati katanya. Oke, satu lagu buat kamu Kak Ayu, nanti bakalan samanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Maria dari Berbinar Fanbase katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakalan samanin di playlist ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut, ada dari Mas Ali Gozali yang siang ini sudah bergabung dan drop 2 rekomendasi lagunya ya. Lagu yang pertama di siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Isyana Saraswati yang Masih Berharap. Yang kedua ini buat tadinya yang lagu dari dia ya yang judulnya Sensi atau EA katanya. Siap, nanti bakal Hans ceki-ceki dulu ya Mas Ali lagunya, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Kalau belum ada juga Hans kabarin ke kamu buat change lagu yang lain mungkin ya. Dan buat kamu yang terus yang baru bergabung di siang hari ini, kalau ada rekomendasi lagu-lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang, yang terus boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfm Surabaya juga bisa banget. Hans sudah drop question box yang ada di Instastory ya, tinggal ceki-ceki aja dan isi aja di situ ya. Yang terus untuk formatnya cukup sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya, gampang pokoknya, sat-sat. Yang terus kalau pengen ditemenin sama lagu-lagu di siang hari ini, mungkin yang kamu sekarang lagi chill dan juga santai ya. By the way, di siang hari ini juga lumayan redup ya. Terus redup tuh dalam arti maksudnya nggak panas sepanas kemarin-kemarin ya. Di aku lihat di jalan luar di Citandu ini agak redup ya, jadi nggak terlalu panas. Yang terus kayaknya agak mendung deh, sepertinya ya. Mungkin ya lebih baiknya begini ya, yang terus. Oke, okay. Buat sekarang aku mau puterin dulu lagu dari Kak Fabian ya, langsung aja Mahen Samin Tak Seiman, spesial buat kamu.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wah.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Barusan kamu dengerin lagu dari Hanata dan juga Lydia Ganada yang Anywhere But Here, Healers ya. Tapi sebelum lanjut aku puterin lagu-lagu dari kamu, aku mau bawain satu mitos atau fakta nih ya. Lama aku gak bawain mitos atau fakta yang sesekali ini, aku mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak banget cowok yang pernah denger kata ini ya. Dimana banyak orang yang bilang kalau sering cukur nanti rambutnya makin tebal. Bener gak sih? Soalnya aku yakin nih, pasti ada dulu yang pas mulai tumbuh kumis atau tumbuh jenggot terus dibilangin sama bapaknya atau temennya atau siapa kek, terus bilangnya cukur aja nanti makin lebat kok gitu. Ada gak yang pernah dengar kata-kata itu? Tapi ternyata youngsters, itu cuma mitos ya. Jadi sebenarnya waktu kita cukur rambut itu yang kepotong itu cuma bagian batang rambut yang ada di atas kulit ya. Folikelnya alias bagian yang jadi tempat rambut tumbuh itu nggak ikut berubah ya sis. Makanya mau kamu cukur seminggu sekali, dua minggu sekali, atau tiap kali ngaca ngerasa wah ini kayaknya berantakan nih ya, ya nggak bikin rambutmu tiba-tiba jadi tebel atau mungkin tumbuh lebih cepat yang serius. Terus kenapa habis dicukur kok rasanya lebih kasar dan kayak lebih tebel aja gitu? Nah, ini dia yang bikin mitosnya bertahan yang sampai sekarang ya. Karena rambut yang baru dicukur itu ujungnya rata ya. Jadi pas mulai tumbuh lagi gitu, teksturnya itu bisa terasa lebih kasar dan juga kelihatannya juga lebih gelap ataupun makin tebal gitu ya. Padahal sebenarnya jumlah rambutnya nggak nambah, diameternya juga nggak tiba-tiba membesar gara-gara dicukur gitu ya. Kalau soal ketebalan rambut itu lebih ke dipengaruhi sama genetik dan juga hormon nih. Kayak Hans nih ya, kayak Hans sama adik Hans ini rambutnya cukup berbeda yang serius. Karena adik Hans ini rambutnya tebal, kalau adik aku nggak. Dia kena gen bapak aku, terus aku kena gen ibu aku. Jadi emang gen itu mempengaruhi banget, dan juga hormon itu juga mempengaruhi banget soal ketebalan rambut. Jadi kalau mungkin jenggot teman kamu bisa lebat banget sementara punya kamu itu kayak ya susah banget buat tebel gitu ya, masih tipis-tipis manis gitu ya, jangan salahin pisau cukurnya yang serius ya. Dan yang justru perlu diperhatiin itu cara cukurnya. Jangan asal ditekan kenceng-kenceng sampai kulit itu ikut kayak ditekan banget gitu ya. Nanti bakalan stres nanti kalau kamu tekan ya. Karena kalau cukurnya terlalu dekat sama kulit itu bisa bikin iritasi atau rambut itu tumbuhnya ke dalam, terutama kalau rambut kamu keriting nih yang serius ya. Jadi sekarang udah tahu ya, cukur itu bikin rapi, bukan bikin rambut kamu auto lebat. Jadi udah jangan kemakan mitos lagi ya. Jadi makin sering dicukur makin tebal itu berarti Hans ini baru aja menghancurkan satu kepercayaan yang mungkin udah diwarisin dari generasi ke generasi ya. Oke, itu dia fakta atau mitos hari ini yang sesih ya. Jadi udah gak kemakan mitos lagi ya. Habis ini potong rambut ya kan, jangan takut kalau habis potong makin tebal gitu, jangan takut ya. Udah, itu hanya mitos ya. Kita lanjut buat puterin lagu dari Alexa, Marilah Berlari.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Network Paring di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yansers di jam Yansers, tempat dimana puterin lagu ide favorit kamu. Dan dari tadi sudah Hans puterin one by one lagu dari kamu Yansers. Sekarang aku mau geser ke Instagram buat bacain, buat update playlist kamu ya. Karena udah beberapa dari kamu yang drop di DM dan juga isi question box. Tapi aku bacain dulu yang dari DM Yansers. Hari ini dia masuk dari ke kelas 12 no absen 20 yang katanya Mas Hans mau Barsena Bestandi dong yang coba lagi. Nah, pas banget nih Kak kelas 12 setelah ini playlistnya udah masuk Barsena Bestandi coba lagi ya. Jadi langsung setelah ini kamu bisa dengerin banget. Jadi jangan kemana-mana, duduk manis di situ aja ya. Ada juga dari Kak Jus Alpukat yang siang hari ini mau diputeri lagunya Tiara Andini yang judulnya itu Kupu-Kupu. Siap. Ditunggu buat Kak Jus Alpukat ya. Nanti bakalan ceki-ceki di playlist dulu. Nanti kalau ada langsung harus puterin buat kamu ya. Lanjut, ada dari Kak Kevin Graham nih dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Noah yang judulnya itu Jika Engkau atau mungkin yang mendekati lugu katanya. Siap. Kalau udah diputerin ganti Stefan Pasaribu katanya, ternyata hanya kamu. Siap, nanti Hans ceki-ceki dulu ya antara beberapa lagu yang kamu rekomendasiin di siang hari ini Kak Kevin. Nanti kalau ada Hans puterin salah satunya, oke? Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Dan aku mau lanjut bacain yang sudah drop di question box ya. Kira-kira di siang hari ini mau pada dengerin lagu yang kayak gimana nih yang search ya. Kepo banget di hari Kamis yang manis ini pada mau diputerin lagu yang kayak gimana. Sabar ya, sabar sebentar. Nih sinyalnya agak-agak nih yang search ya. Jadi di siang hari ini sepertinya ya lumayan banyak yang mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Banyak banget dari kamu yang hari ini rekomendasiin lagu Sabrina Leonor ya. Ada juga nih dari Kariva MRWA yang katanya mau diputeri lagunya Kenris yang judulnya tuh Semesta. Nanti hasil keceki untuk lagunya Kenris karena dari kemarin sudah masuk di playlist ya. Mungkin semoga hari ini masuk di playlist ya untuk lagunya Kenris. Nanti kalau ada langsung harus puterin buat kamu semua yang sers yang hari ini ngerekomendasiin lagu Kenris ya. Lanjut ada juga dari Kak Ananje yang katanya mau diputerin lagunya Pizza Kota yang Sedikit Lebih Lama. Siap Kak Anan, nanti bakalan ceki-ceki di playlist. Kalau ada langsung harus puterin buat kamu ya. Lanjut ada juga dari Kak Tam Tampi yang siang hari ini mau diputerin lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Om Pimpa. Thank you and have a nice day Kak. Siap. Thank you juga buat Kak Tam Tampi, have a nice day juga ya. Nanti hansi keceki untuk playlistnya. Kalau ada langsung hans puterin buat kamu. Lanjut ada juga dari Kak Ferdi Putra yang katanya mau diputerin lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Siap. Kak Ferdi ditunggu ya, nanti bakal Hans amanin di playlist. Dan Hans ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Likyu 23 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah ya, judulnya Tak Semudah Om Pimpa. Hari ini lumayan banyak yang mau diputerin lagunya Nabila Takiyah ya. Ada dari Kak Azah 1012, ada juga dari Kak Arum Puspito 83, dan juga ada dari Kak Desyek 1312 ya. Satu persatu dari kamu deh. Oh ya, ini ada juga dari Kak Trasye yang katanya mau diputerin lagunya Hindia yang Dehidrasi katanya. Siap. Nanti semua lagu dari kamu sudah Hans terima ya. Terus tinggal Hans ceki-ceki dan tinggal Hans masukin ke playlist kalau ada di siang hari ini ya. Dan buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini di frekuensi kita 94.8 di JFM Surabaya, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu, khususnya lagu Indo ya di jam yang siang hari ini, lagu Indo 5 tahun dari sekarang yang terus lagu-lagu terbaru, lagu pop. Rekomendasian aja lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram. Di Instagram kita @djfm Surabaya. Ceki-ceki di Instastory ini ya, Hans sudah drop question box, kamu tinggal isi aja atau update rekomendasi lagu kamu di situ. Dan juga buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada tanpa terhalang frekuensi ya kan, boleh banget kamu bisa streaming by website di www.djfm.co.id atau lewat radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Gampang ya, terus kamu tinggal update aja lagu-lagu pilihan kamu untuk jam
jam 11 sampai jam 1 siang hari ini ya. Dan buat sekarang aku mau lanjut puterin lagu dari kamu nih. Ada dari Barcena Bestandi, coba lagi tadi dari kelas 4 No Absen 20 kalau gak salah ya. Langsung aja, ini dia spesial buat kamu.

0: Belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: YTL Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Test me. This is Britney Spears.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

Oke, ya Sos, hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu lagu terbaru ya. Lagu berdua lebih baik. Sebenarnya ini bukan lagu baru sih, maksudnya di aransemen ulang ya. Kalau ngomongin soal lagu berdua lebih baik ini, aku jadi keinget satu film nih ya. Film Hurt. Siapa yang dulu pernah nonton Hurt? Dan sekarang kalau dipikir-pikir ya, siapa sih yang gak kesel sama cowok red flag itu gitu ya. Dulu tuh waktu kecil atau pas masih sekolah gitu nonton Hurt tuh kayak, oh iya, drama cinta-cintaan, sedih, nangis, ya udah kayak gitu. Tapi sekarang pas sudah makin dewasa gitu ya, terus nonton atau inget lagi ceritanya kayak, lah kok dulu aku bisa sesantai itu ngeliat tingkahnya gitu ya. Red flagnya tuh baru kerasa berkali-kali lipat kalau udah dewasa ya. Belum lagi si cegilnya, aduh. Dulu mungkin kita cuma mikir kasihan banget ya, sekarang malah sambil nonton tuh bisa ngomong kayak, mbak please sadar mbak. Tapi ya itu yang sosial bikin Hurt tuh masih sampai sekarang tuh masih gampang banget diinget gitu ya. Karena bukan soal cuma lagunya aja, tapi ceritanya juga udah jadi bagian dari memori orang-orang yang tumbuh di era itu gitu ya. Era 2000-an kalau gak salah ya. Dan sekarang lagu berdua lebih baik yang dulu lekat banget ya, atau dekat banget sama Hurt ini, yang terus balik lagi ke versi terbarunya. Kali ini dibawain langsung sama penciptanya, yaitu Melly Goeslaw bareng Dimas Beck ya. Dengan aransemen baru tentunya dari Anto Hot yang terus. Jadi buat yang dulu pernah tumbuh bareng lagu ini, siap-siap nostalgia ya. Dan buat yang sekarang dengerin lagunya sambil tiba-tiba keinget film Hurt, apalagi jangan lupa ya, yang source cowok red flag itu ya, tetap red flag. Oke, daripada kita coba nostalgia, langsung aja kita dengerin ini dia, aransemen terbaru, lagu baru dari Melly Goeslaw dan Dimas Beck, berdua lebih baik dari film Hurt, yang source.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

Barusan kamu dengerin lagu dari Mas Randy ya, Gia Indrawari Seribu Kali. Thank you Mas Randy di terakhir-terakhir ini gabungan dan drop rekomendasi lagunya ya. Aku menyapa juga dari Kasanoy yang katanya mau diputerin lagunya Kim yang Akibat Terlalu Indah. Siap, satu lagu terakhir buat kamu ya Kak Sanoy, nanti bakal Hans puterin setelah ini banget. Jadi yang terus juga ini udah di penghujung siaran hari ini ya, karena udah mendekati jam 1, which is Hans mau sekalian pamit undur diri dari jamian siang hari ini. Thank you buat kamu semua yang sudah gabungan, udah nemenin Hans selama 2 jam ke depan ini, yang mungkin nemeninnya sambil makan siang atau mungkin sambil chill di siang hari ini, yang terus di istirahat siang ya. Thank you banget dan so sorry buat lagunya yang mungkin belum sempat terputar karena beberapa ada yang gak ada di playlist yang hari ini ya. Sos, but it's okay, masih ada besok di hari Jumat, hari yang paling kita tunggu-tunggu ya. Yang sos, jangan terlewatkan di hari terakhir besok di weekdays ini. Yang sos ya, masih bisa gabungan di jam 11 sampai jam 1 siang. Buat kamu, no worries kalau hari ini playlistnya belum sempat terputar ya. Dan sebelum Hans benar-benar pergi nih, benar-benar cabut, jangan lupa yang sos makan yang benar, minum yang cukup, dan jangan bawa drama hari ini sampai pulang kerja ya. Kalau ada yang bikin kesel, tinggalin dulu aja di kantor, jangan dibawa pulang, oke? Sekarang waktunya kamu lanjut lagi. Semoga sisa Kamis kamu tetap lancar, mood tetap enak, juga kerjaan cepat beres, dan yang paling penting pulangnya jangan kemalaman ya. Yang terus jangan sampai lembur ya, karena ya pengen istirahat lebih cepat tuh enak banget ya. Sekarang besok juga kita punya alasan lagi buat tetap tersenyum ya, karena besok is Friday yang terus. Jadi Hans pamit undur diri dari jam yang sosial hari ini. Besok ketemu lagi di jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans signing off and see you tomorrow. And bye-bye yang terus. Kita tutup lewat lagu Kim, Akibat Terlalu Indah.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Rehan dari Mojokerto. DJ FM, tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

0: wasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Kelly dari Sinchong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Walking on Water by Stray Kids. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih. Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
2: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy on DJ FM.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hey Young Stars, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
0: Okay deh Young Stars, kita puterin lagu kamu.

0: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really. On DJ

0: sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Silvi dari kampus UIN Ponorogo. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Taeyeon judulnya Bansaga.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh. News.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: atau DM di Instagram DJ FM di @DJFMSurabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang. Yeah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, nama aku Chandra dari NTT, DJ FM. Tolong dong puterin lagu kesukaanku sekarang. Nama lagunya Tulus Teh Hijau.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sofia dan Sofia. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Dua Lipa, Training Season.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: siap-siap ditemenin sama Kiki ya, karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore alias waktunya Sunset Vibes mengudara sampai jam 6 sore buat kamu nih. Jadi buat kamu yang udah mendengar woro-woro yang satu ini ya, tersia merapat sekarang juga dan pastinya stay tune dengerin terus di JFM Surabaya.
1: Let's go.

bareng sama Kiki sore hari ini yang Stars and Yet. You're still listening to 94.8 JFM, the ultimate youngsters radio. Udah masuk di tanggal 8 Oktober 2026, alias satu hari yang spesial youngsters. Kenapa? Karena aku kedapetan ide listening party langsung dari kamu ya. Bukan dari pikiran aku sendiri, bukan hasil dari aku scroll-scroll social media, tapi kemarin Mas Ferdi menyarankan kita rayakan aja apa ya, ulang tahunnya si Bruno Mars. Nah, dari situ aku langsung ya terus approve gak pakai lama ke That's What I Like. Makanya langsung lagu yang satu ini aku jadikan salah satu yang bisa kamu pilih jadi list aku. Tapi selain itu nanti kamu bisa

Kalian pilih juga dong satu lagunya Bruno Mars yang gak bisa dibilang gak hits, yang tersiasa king. Rilisnya kapan? Viralnya kapan? Gitu kan. Membuktikan kalau music-music dari seorang Bruno Mars just could never goes wrong. Atau gak pernah mati aja. Always evergreen, youngsters.

Ayo. Langsung aja ya kalau gitu, gak pakai lama ya. Terus kamu ikutan gabungan di Sunset Vibe sore hari ini. Chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun boleh juga lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Kasih tau Kiki lagu-lagu barat yang menurut kamu paling pas untuk diputerin di Sunset Playlist sore hari ini. Sambil sekalian juga ikutan polling dari lagu-lagunya Bruno Mars yang sedang berulang tahun. Ikutan excited deh, hamsters deh, akunya deh. Jangan-jangan ya, emang doi selama ini tuh memutuskan untuk ya udah rehat dulu sebentar karena mau jor-joran, mau kasih kita karya-karya yang enak lagi, everlasting lagi, termasuk kayak yang udah aku masukin sebagai list listening party kita. Yesters, pokoknya kita seru-seruan sampai jam 6 sore. Make sure kamu stay tune di 94.8 FM atau bisa juga lewat www.djfm.co.id. Dan pastinya kamu juga boleh download aplikasi On Ears karena sudah ada di App Store dan juga Play Store, biar kamu gak ketinggalan meskipun kamu dengerin di JFM di mana aja dan kapan aja.

0: not funny.
1: Medok Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
6: Halo, gue Bilal Indrajaya.
7: Mulai dari yang ini.
8: Aku Salma Salsabil
4: atau mungkin yang ini.
9: Halo semua, kita dari
10: The Lantis.
4: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

yang kayaknya lagi on repeat di DJ FM Surabaya juga ya, Stars ya, Terabas. Emang benar-benar sesuai sama judulnya, karena somehow emang beneran diterabas ya, kolaborasi yang cukup tidak diduga-duga, disangka-sangka ya, Stars. I mean, ya emang lately yang banyak bikin gebrakan tuh salah satu musisi yang terlibat di project music yang satu ini ya, Stars, yaitu Bilal Indrajaya. Kan, kamu gak nyangka kan, di lagu yang baru aja terdengar di Sunset Playlist satu ini, itu ada keterlibatannya si Bilal Indrajaya.

Terus entar sama Portura, terus habis itu yang terbaru bahkan ada sama Liodra, katanya sih gitu ya. Cuma belum rilis Yester, so kita tungguin aja. Karena suaranya ternyata masuk di segala genre ya. Aku pikir awalnya Bilal tuh salah satu musisi yang cuma ini menang suara ganteng aja, Yesters ya, yang tiba-tiba manly ala-ala Ade Paloh dari sore. Turns out eksplorasi musiknya sampai sekarang ini nowadays benar-benar unexpected. Tapi yang terus kalau ngomongin soal unexpected, hari ini aku juga mau bacain gabungan dari kamu yang ternyata lagi ada di situasi dan kondisi yang juga lumayan unexpected gitu. Macem-macem bentukannya yang terus. Kayak tadi Mas Ferdi yang udah dibikin terkaget-kaget aja, wah beneran nih dibawain listening party Bruno Mars-nya. Padahal dengan lagu yang cukup jedak-jeduk membuka Sunset Vibes hari ini, Mas Ferdi sempat kepikiran, wah Martin Garrix yang No Sleep oke nih ki, biar membangunkan semangatku dan mataku juga. Karena ternyata hari ini bawaannya pengen males-malesan, pengen kayak lah ayo weekend sekarang nih kalau bisa gitu, dimajuin aja jadwalnya. Sabar, tenang. Ada juga dari Mariana yang cuma sekedar menyapa. Ya udah aku sapa balik nih ya. Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan yang mau ditemenin sama dua lagu sekaligus katanya gitu. Mau yang Tovelo Habits tapi kalau bisa yang versinya barengan sama The Chainsmoker. Terus sama lagunya Carly Rae Jepsen juga, Boy's Problem. Oke, aku notes dulu sementara karena aku juga mau menyapa kakak Fabian. Katanya hari ini pengen ditemenin sama lagunya Madonna yang Hung Up. Oke, baiklah. Tapi kamu juga jangan hung up ya kakak Fabian ya, tetap stay. Biar kamu udah tahu nantinya kalau lagu rekomendasi dari kamu tuh aku puterin. Ada Mas Mimo juga yang lagi ada di daerah Pandaan, katanya mendung akhirnya. Akhirnya bener banget. Tadi aku sempat ketemu sama beberapa orang sebelum aku menuju ke kantor, ke studio Citandui ini ya, tersia. Dan komennya kurang lebih sama gitu, pada ngomong ini udah mulai tipis-tipis kelihatan hilal kalau bakal hujan kah, karena emang iya panas sumuk tapi kayak langitnya tuh udah mendung-mendung gimana gitu loh youngsters. Gak tahu tuh apakah memang pertanda hujan atau pertanda hatimu yang lagi gak baik-baik saja. Sambil nanti aku temenin lewat lagunya Novelis Revenge ya, katanya minta yang agak keras dikit untuk sore hari ini. Oke, boleh. Ini tim-tim yang kalau dikasih kendor dikit aja yang seharusnya, kalau dikasih yang dingin-dingin terus habis itu tenang-tenang syahdu-syahdu itu langsung kebablasan kayaknya, curiga gitu ya. Jadi hari ini Gigi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu youngsters. Make sure kalau kamu emang gak kemana-mana, karena aku bakal start right now. Lagu pertama yang datang dari rekomendasi kamu, here it is, Tovelo with Habits yang kolaborasi barengan sama The Chainsmokers, spesial buat Mas Ali.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Herzlich willkommen im Yellow Team. Mein Name ist Romy Papke. Schönen guten Tag. Mein Name ist Romy Papke. Schönen guten Tag.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: DJ FM.

Terima kasih Kakak Kevin Graham di Cianjur. Sampai nitip ke temennya ya, Mas Ali Gozali tadi katanya. Tolong dong yang di Cianjur di notis, sabar-sabar ya Stars ya. Karena emang aku kan mengarahkan kamu ke WhatsApp sekaligus ke DM Instagram gitu ya. Satu persatu aku bukainnya, tenang. Bakal aku bacain satu persatu juga. Bakal aku puterin satu persatu juga. Karena waktu kita tuh masih panjang banget sampai jam 6 sore. Bahkan kalau tadi Mas Bimo sempat mention juga ya youngsters, aku gak sabar deh mau cerita-cerita ini perhoror-hororan ya, seperti yang sudah dijanjikan kemarin. Berarti kamu juga harus stay tune terus youngsters ya, karena spesial di bulan Halloween ini, bulan Oktober youngsters ya, kita bakal banyak banget cerita-cerita jumpscare. Dan ini beneran ya, ceritanya real terjadi ya. Makanya masuk ke segmen Kering South Shore deh youngsters. Dan kebetulan di cerita jumpscare pertama, which is adalah hari ini, nanti narasumbernya tuh bakal datang langsung ke studio Citanduy. Jadi di sini bakal membawa cerita sekaligus vibes-vibesnya langsung youngsters ya. Ditunggu aja. Sambil juga sebelum kita main yang horor-horor, yang serem-serem, kita buat menyenangkan dulu aja ya Stars ya. Karena hari ini kita tuh juga sekaligus merayakan ulang tahunnya Bruno Mars, salah satu musisi yang juga menghiasi playlist di JFM setiap harinya. Entah lagu yang duet, entah lagu juga yang mungkin lama-lama gitu ya, agak sedikit throwback, dimana emang zaman-zaman Bruno Mars baru terkenal, sampai bahkan lagu-lagu di album terbarunya semuanya ada ya Stars di DJFM ini. Karena emang Bruno Mars itu adalah salah satu musisi yang ya belum legend juga ya. Tapi kayak karyanya tuh selalu disukai aja. Makanya spesial sebagai salah satu Libra juga nih, mumpung kita lagi ada di Libra season, kasih best wishes versinya kamu dong youngsters buat Mas Bruno Mars ini. Karena aku tuh tiba-tiba kepikiran gitu ya, kita selalu punya cara untuk mengucapkan gratitude ataupun wishes untuk seseorang yang lagi berulang tahun, tapi banyak-banyaknya tuh template, gak jauh-jauh dari semoga sehat selalu, sukses terus, bahagia, makin ini, makin itu, tuh panjang umur ya. Itu juga yang salah satu kayaknya gak boleh kelewatan ya yang stres ketika kita ngucapin selamat ulang tahun. Tapi coba kasih Kiki ucapan ulang tahun yang paling tulus datang dari lubuk hatinya kamu yang stres ya, dengan semua harapan-harapan yang kayaknya tuh beda aja daripada kamu ngucapin orang-orang yang biasanya ulang tahun. Nah, lo coba apa sih yang sebenarnya tuh sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diperlukan, didoain sama banyak orang pengennya, tapi kayak jarang lagi terucap, terlalu sering kita mendengar ucapan-ucapan yang tadi kayak sempat mention itu tadi ya, kayaknya udah terlalu basi gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu jadi orang yang diselamatin, kamu tuh pengennya mendengar kalimat yang satu ini nih pokoknya ya. Coba youngsters, kamu langsung chat sekali lagi ke nomor 081-888-0948 ataupun bisa juga ke DM Instagram @djfmsurabaya. Sambil kita buat menyenangkan barengan sama Bernadia dulu. So-

Mas Bimo tadi yang stres ya. Atau justru cha-cha-cha, kamu berarti langsung masuk jadi bestinya Kakak Fabian, timnya Kakak Fabian sore hari ini ya, Starsy ya. Katanya asik, joget.

jujur ya, Stars ya, Bruno Mars adalah salah satu musisi yang kayaknya karya-karyanya tuh cukup luas gitu loh, secara diskografi ya. Maksudnya genre-nya atau bahkan tema lagunya sekalipun itu benar-benar beragam. Ada yang bisa seru-seruan kayak lagu yang lagi kamu dengerin ini, ada yang temanya cinta-cintaan, ada yang temanya juga bahkan sedih galau pertemanan. Aduh, banyak banget yang Stars ya. Stands for every moment that you've been through in your life. Makanya gak heran kalau kamu hari ini dibikin bingung ya, Stars. Selain karena yang ulang tahun memang adalah seorang Libra, yang mana udah menjadi kebiasaannya cowok atau cewek bingung labil gitu ya, ya Stars ya. Tapi juga karena emang lagu-lagunya Bruno Mars semuanya bener-bener enak semua, Ki. Apalagi yang ada di list

smoking out the window. Woohoo! Smoking out the window. Jujur, karena aku cuma bagian muterin aja, aku sih happy ya, Yester. Tapi kalau aku juga disuruh milih, aku agaknya bingung banget nih. Masih ada kesempatan ya, Stars ya, buat kamu yang mungkin juga masih bingung, mantapkan dulu aja hatinya kamu ke 081-888-0948 sambil juga ceki-ceki Instagram story at DJFM Surabaya biar bisa ikutan pollingnya. Karena ternyata masih ada tim lainnya lagi. Mas Ferdi nih tadi udah langsung mengamankan yang too good.

Mas Ali juga barusan masuk ya, ikutan listening party, katanya mau yang That's What I Like, tapi featuring sama Party Next Door. Bah, bisa request segitu ya. Kebetulan yang di listnya Kiki sementara ini yang original version aja, alias yang dinyanyiin sama Bruno Mars himself ya, Mas Ali ya kebetulan. Dan aku tadi juga udah sempet puterin Party Next Door, jadi semoga tetap bisa mengobati rasa rindu kamu sama musisi yang satu ini. Oke, yesters. Dan untuk kamu yang juga lagi pengen curhat nih sama Bruno Mars lewat lagu-lagunya yang udah Kiki spill barusan, langsung gercepin aja, yesters. Seperti katanya Kiki, emang sering banget aku tuh ada di posisi punya momen dan ditaruhlah di lagu-lagunya Bruno. Salah satunya juga kalau ngomongin permasalahan ngegalauin cowok, youngsters. Atau kalau dalam bahasa Carly Rae Jepsen ya, itu boy problem.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
0: okay.
3: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku cobalah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Buat kamu yang masih cari-cari enaknya weekend ini, ngapain ya kegiatannya, mending merapat sekarang juga ke bioskop youngsters. Mumpung masih ada persembahan film dari Adia Pictures dan juga Dapur Film, sebuah film yang bahkan langsung disutradarai sama Hanung Bramantyo, Lubang Buaya. Dimana setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, itu sempat terjadi sebuah pembunuhan berantai yang cukup misterius di desa Lubang Buaya. Nah, tapi yang bikin janggalnya setiap korban tuh punya semacam luka. Tapi aneh gitu, gak lazim lah youngsters ya. Ada lubang di masing-masing punggung dari korbannya. Nah, akhirnya ada seorang Letnan Sugeng, dia tuh perwira militer gitu, yang ditugaskan untuk menyelidiki, mencari tahu kira-kira misteri di balik pembunuhan berantai ini tuh apa. Nah, berhasil gak ya untuk menemukan dalang atau di misteri yang ada di balik fenomena misterius ini yang search kira-kira. Nantinya kamu bakal bisa ketemuan sama Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan bahkan Iskak Kivano juga di filmnya. Jadi langsung tonton aja di bioskop-bioskop kesayangan kamu, karena udah tayang semenjak 1 Oktober 2026. Dan buat kamu yang masih mau kepo-kepoin dulu deh, cari tahu detailsnya atau update terbarunya, boleh ya kamu cek di social media @filmlubangbuaya. Ultimate Youngsters Radio.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Martinez yang gak tahu kenapa jadi salah satu lagu yang naik lagi Instars ya. Akibat apa kalau bukan ter TikTok Vine? Sekarang mah musik gitu ya. Tiba-tiba popular lagi, naik lagi, on chart lagi. Ya karena jadi sound untuk konten-konten yang ada di TikTok. Salah satunya lagu Melanie Martinez yang satu ini, Youngsters, yang dipakai untuk konten-konten bernadakan man hater. Karena ada satu istilah baru versi Gen Z yang percaya kalau ada orang-orang di dunia ini yang hate every little things that men did. Basically ada orang-orang yang sebenarnya trust issue aja, belum siap untuk jump back

ke sebuah relationship yang ada cowok di dalamnya. Tapi ya Stars ya, tren ini tuh justru berkata sebaliknya. Bisa aja orang ini mengaku sebagai man hater, bisa aja orang ini tuh dalam konteks bilang aku tuh gak percaya sama cowok. Alah, semua cowok di dunia ini sama aja. Tapi di hari-hari randomnya dia tuh menerima pesan-pesan lucu, gemes, nan bucin dari seseorang yang dia bilangnya cuma just friend, yang dia bilangnya sebagai HTS atau bahkan level-level pertemanan yang lain gitu, yang gak bisa dibilang cuma sekedar teman biasa ya, ya Stars ya. Karena kalau aku personally harus dibilang sebagai man hater juga, akan ada satu pengecualian dalam kehidupan aku yang tidak lain, tidak bukan, yang sedang berulang tahun juga hari ini, yaitu Bruno Mars ya Stars. Siapa yang gak kesemsem sama Bruno Mars? Pesonanya itu loh, apalagi ketika udah dinyanyiin yang Stars ya, kelepak-kelepak lah hatiku. Ya gak sih? Ibarat nih dari A sampai Z, semua yang ada di dirinya Bruno Mars itu bisa jadi satu list yang super duper panjang, kayak lagu yang bakal kita listening partikan ya sore hari ini, kata Bruno Mars sih, that's what I like gitu ya.

And here we go, youngsters. Kita find out another thing that you like di lagu kedua yang bakal kita listening partikan sore hari ini. Turns out lagu yang kedua ini gak kalah hasil vote-nya, meskipun sempet ya bersusul-susulan bikin aku cukup deg-degan, youngsters, sore hari ini. Tapi ternyata came out sebagai lagu dari album yang masih sama kayak lagu yang pertama. Udah bisa ketebak kira-kira? Cause I think it's just too good to say goodbye buat kamu to finally choose this one song. Kiki puterin, enjoy, enjoy.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: 9.4 di JFM, The Ultimate Young Stars Radio. Udah masuk jam 5 sore. Biasanya mungkin kamu akan mendengarkan cerita-cerita yang ada sedih-sedihnya, ada happy-happy-nya. Tapi spesial ya Young Stars, karena ini udah masuk di bulan Oktober. Kita bakal dengerin cerita yang agak serem-serem nih. Dari backsoundnya aja udah serem gak?
1: Gak kedengeran, gak pakai headphone.
0: Oh iya, gak pakai headphone. Tapi,
1: hai Young Stars.
0: Hai lagi gitu ya. Mentang-mentang pagi gak siaran,
1: yoi,
0: sore dibajak. Jadi hari ini Kiki udah kedatangan dua bintang tamu yang sangat-sangat spesial ya. Selain mungkin suaranya yang satu ini sudah kamu kenal gitu, ada di JDB, tapi juga membawa seorang teman hari ini. Siapakah ini yang ada di sebelahnya di JDB sekarang ini?
1: Ada salah satu sahabat aku, namanya adalah Lucy.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini di JDB dan juga di Jelusi?
1: Ya ampun. Alhamdulillah ya. Baik banget.
0: Baik ya. Tapi kok kenapa udah tegang aja sih? Kan kita belum mulai cerita.
1: Oh, belum ya? Ini. Belum ya? Aduh, pokoknya kalau kan sempat aku dengerin ada penyiar di JFM yang akan mengajak sahabatnya bercerita soal kejadian exorcism kan. Iya, jadi bener-bener. Kayak udah kalau ngebahas itu tuh akan flashbacknya tuh bikin kita merinding ya, Lus ya.
0: Oh, iya dong. Tapi for the context ini, sebenarnya apakah kalian berdua ini memang punya sixth sense? Karena dari bajunya tiba-tiba juga sudah sama ya.
1: Iya juga. Iya.
0: Apakah ini memang janjian atau sebenarnya aku terawang hari ini di bi pakai baju coklat, jadi aku Lucy akan memakai baju coklat juga, gimana?
1: Enggak, jujur aku juga baru nyadar dari tadi ngobrol di ruang tadi, kamu nggak notice?
0: Oh, kamu nggak lihat bajunya?
1: Enggak. Ya lihat bajunya, tapi kayak aku tidak melihat bajuku sendiri.
0: Iya masuk akal. Oke, gimana? Apakah memang ada bawaan yang berasa kayak aku memang bisa lihat nih selama ini, atau kayak bisa merasakan aja, atau gimana?
2: Kalau dibilang bisa lihat atau bisa merasakan sih, aku juga apa ya, aku nggak berani mengklaim seperti itu. Cuma ya mungkin apesnya aja sih.
0: Lebih ke apes ya ini ya ternyata ya. Kenapa apes ini, tapi apakah emang sering terjadi atau specifically waktu itu ketika lagi sama Dibi aja?
2: Enggak sama Dibi sih, ya beberapa kali sih kalau emang kayak apa ya, kayak lagi pengen ngelihat ya.
0: Oh, bisa.
2: Tahu gitu.
0: Oh, di ruangan ini.
1: Ada orang.
0: Ada, tapi orang.
1: Iya, ada orang.
0: Kakinya pada napak.
1: Iya, benar. Tapi kalau kalau yang kita mau ceritain itu memang satu kejadian yang kita gak bakal bisa lupa, karena ini kejadian yang cukup lama ya. Bisa dibilang kayak cukup lama tuh dalam artian durasi kita mengalaminya itu cukup lama. Jadi bukan yang kayak cuman oh sekali, itu enggak. Tapi kita berapa bulan sih, Lus? 3 bulan? 4 bulan?
2: Iya,
1: 3 sampai 4 bulan lah.
0: Oke.
1: Jadi cukup lama, ya. Iya, cukup lama gitu. Jadi akhirnya kejadian yang akan kita ceritakan itu adalah kejadian yang nempel banget gitu, karena ada plot twistnya juga gitu loh di akhir cerita gitu. Jadi dengerin ya sampai akhir ya.
0: Oke. Coba ya, pertama-tama dulu mungkin tadi sempet konteksnya 3 sampai 4 bulan.
1: Betul.
0: Emang momen apa yang akhirnya mengharuskan selama itu, dan bukan di Surabaya kan ini?
1: Bukan di Surabaya.
0: Di mana tuh, kok boleh di spill nama
1: daerah?
0: Boleh. Di mana tuh?
1: Di Yogyakarta.
0: Waduh, ternyata kalau katanya ada sesuatu di Jogja tuh
1: ini, kalau buat kita berdua ini
0: serem ya. Bukan sesuatu yang romantis gimana, enggak, serem.
1: Serem. Jadi waktu itu kita kelas 2 ya, Lus ya.
0: Kelas
1: 2 SMK, dan kebetulan kita berdua ada di sekolah SMK seni gitu waktu itu. Di kelas 2 tuh udah waktunya anak-anak SMK seni waktu itu. Ada salah satu sekolah seni yang cukup besar lah ya di Surabaya, Jawa Timur.
0: Iya, oke.
1: Iya, di Jawa Timur gitu. Spesifik lokasinya ada di Surabaya. Itu setiap kelas 2, waktu itu ya angkatanku ya, setiap kelas 2 SMK, itu tuh kita sudah harus punya program magang. Atau waktu itu dulu kita namanya adalah prakerin, praktek kerja industri. Jadi kita, anak-anak seni ini harus memilih tempat untuk magang atau praktek kerja industri ini. Ada beberapa teman kita, karena kita waktu itu dua kelas ya. Dua kelas itu dibagi, ada yang apa prakerinya praktek kerja industrinya di sanggar, ada yang praktek kerja industrinya itu di kampus, kampus seni, mereka bantuin apa dan lain sebagainya. Nah, kita waktu itu dibuang jauh.
0: dibuang
1: jauh sama kajur kita, ketua jurusan kita itu ke Yogyakarta. Gitu. Kita magang waktu itu ada di kayak pusat pengembangan seni gitulah di Yogyakarta. Jadi tempat ini itu adalah tempatnya bukan sekolah tapi kayak diklat.
2: Tempat diklat guru-guru gitu.
1: Seni se-Indonesia. Kita itu mulai dari bantuin nyiapin materi, terus dokumentasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh juga punya project untuk luarannya, itu adalah luaran karena kita jurusan teater waktu itu. Jadi luarannya itu adalah pertunjukan gitu. Tapi di sela itu ternyata ada sesuatu yang cukup membuat kita, sebenarnya bukan membuat kita trauma ya, tapi membuat kita kayak
2: cukup teringat
1: gitu. Memorable gitu. Bukan di tempat praktek kerja industrinya, melainkan di kos-kosannya.
0: Oh, gitu. Tapi emang kebetulan kalian tuh satu kelompok apa gimana sih akhirnya berangkat bareng?
1: Iya, kita satu kelompok. Waktu itu ada berapa lu?
2: Ada 10 orang, 4 cewek, 6 cowok. Cuma untuk 4 cewek ini emang berangkat duluan. Lebih awal gitu.
0: Kenapa? Alasannya survei atau apa?
2: Itu skenario kajur.
1: Iya. Jadi kajur kita tuh FYI itu suka bikin apa namanya? Konflik. Iya, konflik manajemen konflik.
0: Oh iya, baik.
1: Nah, kita berempat ini cewek-cewek itu ya memang sih disuruh survei juga untuk cari kos dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita udah ada kos ya sebenarnya. Pas waktu kita nyampe sana tuh udah ada kos kan.
2: Udah apa nyampe turun dari travel udah sampai depan.
0: Itu sebenarnya udah ready juga ya.
2: Sudah gitu. Dicariin, sudah
1: udah bayar juga sudah kita.
0: Nah, tapi dari momen pertama menginjakan kaki di Yogyakarta di kosnya itu apakah emang sudah langsung terjadi?
1: Itu lu sih.
2: Baik. Untuk langsung terjadi itu belum, cuma emang apa ya? Kayak kita itu kayak suasananya tuh emang singgup, kamarnya tuh singgup. Kita emang dapat dua kamar dan itu kamarnya emang cuma dua aja di belakang.
1: Iya, itu aneh sih menurut kita. Yang kayak kalau kita pikir lagi kayak aneh ya sebenarnya. Tapi kayak waktu itu kita iya aja lagi gitu.
0: Oke.
2: Cuman emang tempat kosnya lebih deket dari tempat magang kita.
1: Betul.
0: Jadi kayak merasa nggak apa-apalah.
1: Iya.
0: Dimaafkan lah kesinggupan ini tadi.
1: Iya benar.
2: Soalnya nggak ada ventilasi juga.
1: Nggak ada.
0: Oh, ada jendela. Iya, jadi kalian napasnya gimana?
2: Maksudnya tuh kan biasanya ada jendela gitu ya. Jendela. Jadi tuh cuma ada ventilasi kecil cuma di atas gitu.
1: Di atas pintu.
0: Ada kayak gudang gitu berarti. Atau gimana sih?
1: Nanti kita ceritain ya. Nanti kita
2: ceritain. Plot-nya juga
1: itu. Iya, itu plot twist-nya juga. Nah, akhirnya pas waktu kita udah survei nih 4 orang cewek-cewek ini ke sana, kita tugasnya waktu itu cuma berapa hari sih lu? Cuman bentar ya, 1 minggu.
2: Cuma bentar,
1: ya, 3-4 hari deh kayaknya.
2: 3-4
1: hari itu kita di kos, sebut saja itu adalah kos sapi ya. Kos sapi.
0: Baik.
1: Kita sebut saja ini kos sapi gitu ya. Nah, si kos sapi ini itu nanti kita juga akan ceritain kenapa kita kasih nama kos sapi.
0: Kos sapi. Oke, baik.
1: Kos sapi ini itu kita akhirnya kita bingung karena cuma ada 2 kamar ya, Luz. Kita bingung kayak ini mau di kita tidurin, kita bagi jadi 2 karena kan ceweknya ada 4. Mau satu kamar dua atau mau jadi kayak satu. Jadi satu yang satunya full barang-barang kita, jadi baju kita, magicom kita, apapun itu.
0: Walk-in closet lah.
1: Pokoknya barang-barang semuanya ada di satu kamar ini gitu. Atau gimana? Nah, awalnya kita mau coba tidur berdua-dua. Awalnya kita mau tidur berdua-dua aja deh gitu. Terus barulah Lucy mengalami ke tidak enakan yang dia memutuskan untuk kita satu kamar aja yuk semuanya.
0: Kejanggalan pertama apa tuh?
2: Sebenarnya sih nggak ada, maksudnya apa ya, kayak feeling lah. Kayak
0: nggak enak, nggak nyaman.
2: Terus juga lampunya tuh nggak terang. Lampunya tuh
0: wattnya kurang kali, bukan?
2: Iya, enggak. Emang mungkin pengaruh buat mungkin juga ya. Cuma pada waktu itu kayak apa ya, kayak membangun suasananya
0: Iya. Rasanya emang udah kayak enggak feeling aja.
1: Udah kayak
0: gitu
1: masuk
0: ya
1: ke film sih sebenarnya kita.
0: Oke, baiklah.
2: Terus akhirnya udahlah tidur apa kamar satunya buat tidur, kamar satunya buat barang-barang kayak baju-baju lah apalah gitu. Okay. Terus akhirnya setiap malam kan itu temanku satunya ini pakai sebut nama enggak apa-apa tahu.
1: Inisial depan ya, aja.
2: Boleh, si boleh. I itu suka ngunci pintu, suka ngunci
1: pintu kamar
2: tidur,
1: kita.
2: Ngunci pintu kamar. Mm-hmm. Tapi ya setiap malam juga aku tuh kebangun antara jam 1 atau jam 2 tuh selalu kebangun. Kayak apa ya? Kayak
1: ada yang bangunin?
2: Enggak, rasanya tuh kayak udara itu sesek gitu loh. Kayak
1: ngap
2: enggak bisa apa ya? Enggak bisa.
1: Bisa nafas.
2: Sirkulasinya kayak gak jalan gitu loh intinya.
3: Ganggu
2: kayak,
3: ya
2: penuh
3: akhirnya.
2: Gitu aku buka kuncinya sama buka pintunya sedikit. Setiap malam aku selalu kayak gitu.
3: Tapi cuma yang kebangun cuma Lucy aja
1: doang. Iya.
2: Cuma aku aja gitu.
3: Ya makanya ada pekanya juga.
1: Iya lebih peka ya.
3: Iya
1: benar-benar. Kalau yang lain pekok ya. Nah gitu. Terus setelah itu kita kenalan juga ke tempat prakerin ya. Jadi hari pertama kita udah nyampe, kita istirahat. Terus habis itu hari kedua kita di Jogja, kita ke tempat prakerin untuk kita kenalan sama siapa aja sih mentor-mentor kita di tempat magang kita gitu. Di tempat magangnya ini ternyata juga ya lumayan juga ya sebenarnya. Apa ya, tempatnya tuh gede banget. Ya kamu bisa bayangin isi lah ya. Nah sebenarnya 11-12 ya, kayak isi kayak model-modelnya kayak gitu. Model-modelnya kayak gitu. Jadi satu tempat ini itu untuk gak cuma teater aja tapi juga ada tari, pedalangan, karawitan juga ya,
2: multimedia.
1: Banyak banget. Pokoknya sebentar seni itu semuanya ada di satu tempat ini. Untuk diklat-diklat itu tadi. Pas waktu kita nyampe, kita datang, ya suasananya memang serem. Tapi justru kita tuh tidak menemukan keanehan sama sekali di situ.
2: Di tempat itu, di tempat magang ya.
1: Aneh kan? Aneh kan tuh. Jadi kayak tempatnya tuh serem banget, udah kayak isi benar-benar, apalagi kita sering pulang kayak sampai maghrib, sampai jam 7, jam 8 gitu ya.
3: Tapi justru malah di tempat itu enggak ada.
1: Enggak ada sama sekali. Enggak ada, enggak ada. Nah, pas waktu baru cuman beberapa hari doang nih kita di Jogja itu, kalau aku so far aku tidak mengalami apa-apa, tapi Lucy sudah merasakan kayak ada yang aneh nih gitu. Sampai akhirnya hari dimana kita pulang ke Surabaya untuk menjemput cowok-cowok ini.
3: Oh ini bahkan belum dimulai ya ininya.
1: Belum.
3: Perjalanan belum. Untuk magang dan lain sebagainya ini belum.
1: Belum ya. Kita pulang balik lagi ke Surabaya. Ya hihi nyiapin berkas-berkas ya.
3: Tapi
1: kan?
3: gak disampein. Maksudnya dari si Lucia juga gak bilang kayak ini deh kayak
1: Gak, aku ke teman-teman juga gak bilang.
3: Dipendam sendiri.
1: Iya dia pendam sendiri. Jadi ini mungkin pelajaran ya. Kalau kamu sudah merasakan keanehan, ngomong langsung sama teman. Biar kita tuh kita satu ya. Frekuensi gitu loh. Ya kan. Ini tuh gak. Terus abis gitu kita pulang next week. Ya, yeah, minggu depannya ya.
3: Oke.
1: Minggu depan kita baru balik lagi ke Jogja. Nah.
3: Jeng-jeng-jeng.
2: Sebenarnya waktu habis balik dari Surabaya itu emang masih belum sih. Itu tuh kita itu habis turun ke Mirota itu loh.
1: Balik ya? Kita ke kota
2: Mirota,
1: ya.
2: Ke Mirota kampus itu kan si I sama si N itu kan enggak ikut dia kan. Jalan-jalan.
1: Kita berdua doang ya?
2: Iya, terus
3: jadi sempat ada momen tidak bersama-sama sebagai empat kelompok itu tadi, empat sekawan.
2: Empat sekawan
3: ini tadi ya. Baik.
1: Jadi pas waktu udah nyampe adalah yang kayak lupa gak kebawa sama aku. Aku kalau gak salah waktu itu ngajakin Lucy untuk Lucy yuk kita ke apa namanya, ke tempat toko apa ya, kayak swalayan gitu. Yang agak sedikit terjangkau dari kos dan juga tempat magang kita. Ya walaupun Ki, sebenarnya kalau kita bisa bayangin ya, maksudnya yang stars bisa bayangin, jadi keluar dari kos atau keluar dari tempat magang menuju ke jalan besar itu kita harus jalan 1 kilo. Baru kayak itu jalan raya gitu, kayak raya. Jalan di Ponorogo sini. Tapi kalau jalanan kita menuju ke sana itu benar-benar sepi, gelap juga ya lu kalau malam. Itu kita harus jalan 1 kilo. Nah, waktu itu siang kita habis cari. Waktu itu aku cari sepatu yang nyaman lah buat buat magang itu. Makan kita di salah satu fast food lah di dekat situ, baru kita pulang ya Lucia.
2: Siang lah. Iya, siang. Sebenarnya kita ngajakin mereka, bukan terus kita cuma
1: pergi. Iya benar. Enggak gitu.
3: Iya, kirain kan maksudnya.
1: Geng-gengan dalam satu geng.
3: Harus ada yang diluruskan gitu ya.
2: Cuman mereka memutuskan untuk enggak ikut.
3: Jaga-jaga kandang lah ya.
1: Iya, benar.
2: Mereka main sendiri.
3: Oh, oke.
2: Ternyata setelah kita balik, ternyata mereka habis beres-beres kos juga. Sempat mindah posisi tempat tidur juga.
1: Benar.
2: Yang awalnya kepala kita di
1: hadap-hadap
2: di barat, kepala kita di barat terus diputar ke utara gitu. Nah, terus juga sempat ada lampu mati di itu apa? Kamar yang buat barang-barang.
1: Oh iya benar.
2: Itu sempat lampu mati.
3: Sempat mati. Oh, iya. Terus yang tadinya remang-remang sampai mati, mati. Sekarang. Oke. Okay.
2: Sempat lampu mati terus sudah diganti sama si punya kos, tapi lampunya lebih terang dari sebelumnya.
3: Oke.
2: Okay. Jadi ini sudah agak terang ya.
3: Udah enggak sesingup yang awal lah ya. Oke okay deh.
2: Terus besoknya kita itu main ke tempat kos cowok itu. Yeah. Nah, dari situ itu kita emang kebiasaan di Surabaya pulang jam berapa pun nggak ada apa-apa ya. Kita sore sampai mau maghrib, kalau di sini sola-sola lah ya.
1: Kalau bahasa orang Jogja itu namanya surup.
2: Surup.
3: Oh, oke.
2: Gitu. Kita surup baru balik ke tempat kos kita.
3: Oke.
2: Okay. Nah setelah itu, terus apa? Besoknya, kan,
3: okay.
2: Ya besoknya kita masuk magang tuh pagi-pagi. Si I itu cerita ke aku, kok tanganku ada kayak bekas cakaran.
3: Hah? Udah mulai nih gitu. Oke.
2: Serem banget. Ada bekas cakaran gitu kan. Terus aku kan cukup positive thinking.
1: Kuku kamu kali
3: ya, panjang kali, extension tuh kayaknya.
2: Terus gak sadar garu-garu terus sampainya lecet.
1: Tapi emang bentuk cakarannya beda.
2: Iya.
1: Bentuk cakarannya beda
2: gitu loh. Cuma segaris gitu.
3: Oke.
2: Kalau kuku kan kayak apa ya, lebar.
1: Iya udah lebar ya.
3: Benar-benar.
2: Gitu. Terus dia bilang, enggak, tapi aku sempat mimpi juga kok tanganku itu dipegangin sama gak tahu apa gitu. Dia tuh gak sadar. Lah paling kamu gak sadar kegaruh
3: mungkin. Masih berusaha untuk gak dibahas.
2: Akhirnya kita gak membahas lagi.
3: Oke.
2: Gitu. Terus sore, Senin sore tuh. Itu baru sehari Senin ini.
1: Apal banget nih dia.
3: Iya. Kayak timeline-nya masih fresh gitu rasanya. Oke.
2: Senin sorenya tuh kita pulang tepat waktu pada saat ini. Jam 4 sore kita pulang, langsung pulang. Tenggu gitu.
3: Oke. Okay.
2: Terus habis itu. Nah dari situ ini emang udah... Kok kayaknya nih kita berempat ini tuh kok apa ya, kok rasanya tuh auranya berbeda gitu.
3: Dari
2: aku sendiri tuh udah mulai pusing, berat. Terus kayak mau marah. Terus si DB ini pulang sampai kos itu langsung tidur.
3: Oke, capek gitu.
1: Iya, kayak dragging energi kali ya. Mikirnya gitu, mikirnya
2: kita capek. Oh ya, biarin tidur. Si I ini sudah sempet apa, bersih-bersih, mandi, terus ikut tidur juga sore-sore. Okay.
1: Aku belum mandi langsung tidur ya.
2: Belum mandi. Okay. Belum ganti baju juga kan?
1: Oh wow. Lupa guys.
2: Baju dari magang.
3: Oke.
2: Okay. Terus tinggal aku sama si N. Okay. Terus kita siap apa? Beres-beres, bersih-bersih, terus apa, nyiapin buat makan. Nah, habis itu terus mau maghrib, kita nyoba apa bangunin Divi
1: sama
2: mau
1: maghrib si nih,
2: gitu. Karena kan mau maghrib, katanya kan maghrib
3: gak boleh tidur, benar.
2: Divi ini sempat bangun, terus mandi, tapi dia tidur lagi gitu. Okay.
3: Emang
1: pelor ya?
3: Iya, nggak bisa dibilangin nih. Tapi memang awal dari semua film horor biasanya tuh ada yang ngeyelan satu gitu. Emang
1: in karakter.
3: Benar, emang harus ada gitu kan. Oke. Okay.
2: Tapi kalau si I ini dibangunin gak bangun-bangun.
3: Oh, Oke, baiklah. Jadi emang ada satu yang udah bangun terus tidur lagi, yeah. Yang satunya ini juga ngeyel nih, gak mau bangun, udah terlalu capek kali ya, gak tahu gimana. Nah, kelanjutannya habis ini ya, karena kita ngomongin dari tadi habis maghrib, beneran mau maghrib.
1: Oh iya ya, yeah. Wah kok makin serem ya.
3: Iya, justru itu ya, agak mulai gelap gitu. Yang stay tune terus ya, buat tahu plot twist yang sudah dijanjikan. Nah, jangan kemana-mana, karena Kiki bakal lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama DJ Ribi dan juga temennya, bestinya nih, Lucy, yang sudah datang di studio Citan Dewe buat kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Masih bareng sama Kiki dan juga pastinya ada DJ Dibi bareng sama bestinya Lucy. Yesters. Eh kok seneng sih, kok happy sih kita. Kita ini lagi mau cerita horor.
1: Oh iya benar.
2: Dan waktu itu soalnya kejadiannya di jam-jam segini, jadi agak sedikit bagi berdiri. Agak-agak sedikit menghibur diri sebenarnya.
0: Dari tadi tuh ter-call out waktunya menjelang maghrib, jam-jam maghrib.
1: Jangan-jangan kalau menjelang maghrib tuh terinspirasi kita, Cil.
0: Sebenarnya itu kita yang kirim skrip ceritanya gitu. Enggak dong. Gimana-gimana kalau versi cerita yang dialami sama DJ Dibi dan juga Kakak Lucy ini sendiri, yang waktu itu terakhir berarti kita cerita momen lagi capek-capeknya tuh ya, lagi tidur, lagi istirahat.
1: Aku habis selesai prakerin magang, tidur. Ini aku benar-benar skip, aku nggak inget banget karena di momen di momen itu tuh aku keingetnya cuma satu hal gitu. Dan satu hal yang buat aku sampai sekarang nggak lupa dan keinget banget ekspresi teman-teman aku ketika mengalami kejadian itu gitu. Jadi kalau menurut ceritanya Lucy, itu aku pulang tidur ya Lucy,
0: tidur.
1: Terus habis itu dibangunin, aku bangun, aku mandi dan tidur lagi. Nah itu aku benar-benar nggak inget tuh momen itu.
0: Setelah itu apa yang terjadi tuh skip gitu ya. Nah apa ternyata yang terjadi?
3: Terus maghrib ya azan, terus kita coba bangunin lagi.
1: Si siapa? Apa? Si I atau si aku?
3: Kalian berdua.
0: Berdua.
3: Kalian
0: dua-duanya.
3: Kalian berdua.
2: Aduh marah banget.
3: Aku sama si N ini coba bangunin lagi, soalnya juga waktunya makan kan gitu. Makanan juga udah siap, kita coba bangunin lagi. Sampai habis maghrib itu mereka dibangunin gak bangun-bangun. Terus si N ini khawatir. Akhirnya SMS pada waktu masih SMS ya.
1: SMS ya.
3: Masih SMS. Gila, kita ini tua banget.
2: Gak kali gak setua itu.
3: SMS teman kita cowok, namanya ya inisialnya D gitu ya. D gitu. Terus si D ini datang sama temannya si L sama si R gitu.
1: Itu teman kita semua, cuman beda kos aja.
0: Karena yang cowok-cowok ini tadi.
3: Terus akhirnya mereka bertiga ini datang kan. Terus si N ini cerita kalau si DB sama si I ini dari tadi dibangunin gak bangun-bangun. Terus akhirnya kita masuklah ke kamar. Nah untuk menuju kamar kita tuh ada jalan kecil di samping rumah utamanya pemilik kos itu. Jadinya gak ngelewatin si
1: apa yang pemilik kos
3: ke masuk rumahnya yang punya kos itu. Terus akhirnya si R ini nyoba bangunin si I, terus si D ini nyoba bangunin
1: aku,
3: si DB. Terus si I ini tiba-tiba nangis.
1: Awalnya serius? Gitu. Iya, awalnya
0: nangis
1: kayak
0: enggak
1: tahu
3: gitu kan. Tiba-tiba nangis. Terus si N sama si R ini coba nyadarin. Kenapa? Kenapa? Tapi nangis sama si merem. Masih tidur tapi nangis gitu loh.
0: Ih mimpi atau gimana nih dia? Ya,
3: makanya itu kan dicoba dibangunin, bangun-bangun. Si D sama si L ini juga bangunin DB, gak bangun-bangun gitu. Terus aku di luar kamar juga kayak bingung. Ini tuh badanku kenapa kok gemeteran sendiri?
1: Tiba-tiba.
3: Apa perasaanku tuh campur aduk, kayak mau marah juga, kayak gak bisa ngendaliin gitu. Terus pikiranku tuh masih sadar gitu kalau aku ini Lucy, aku ini punya
1: ada di tempat ini gitu.
3: Punya temen namanya ini ini gitu. Aku di sini ngapain gitu. Cuma untuk badan sama hati ini aku benar-benar kayak terbelah gitu. Enggak mau, enggak tahu mau ngapain gitu. Terus akhirnya nah si I ini tiba-tiba berontak, nangisnya tambah kenceng kayak
1: gitu. Jadi awalnya dari yang dia kayak
0: yang terseduh-seduh
1: terus akhirnya dia kayak marah gitu, nangis
3: marah. Terus tiba-tiba terus dia bangun terus melotot.
0: Serem banget.
3: Melotot kayak gitu. Terus
1: bangunnya tuh bukan yang slow ya,
3: langsung
1: kayak
3: bangun tegak
1: gitu loh.
3: Langsung melotot gitu. Terus dia marah ya, gak tahu kan waduh ini kenapa gitu.
0: Tapi gak ada kata-kata
3: gak ada. Dia cuma ekspresi sama nangis, ekspresi marah, nangis, pokoknya kayak gitulah. Terus ya kan aku kan juga bingung, terus aku harus ngapain gitu kan. Aku sendiri kok tiba-tiba juga kayak gini gitu kan. gitu. Soalnya si N ini juga udah bingung, si DB dibangunin juga gak bangun-bangun pada waktu
0: bener-bener
3: itu.
0: Bener-bener banget. Bener-bener gak bisa bangun loh. Terus.
3: Terus habis itu, nah si Nur, si N
0: hampir saja teman-teman. Oke, si N
3: ini akhirnya bilanglah ke ibu kos, gitu, ke ibu kos. Terus kalau si I ini keadaannya kayak gini, si DB keadaannya kayak gini juga. Terus sama si ibu kos dipanggillah sama Pak Ustadz di sekitar situ.
0: Wow, gitu. Sampai membawa-bawa pemuka agama.
3: Iya.
0: Terus lama nggak Pak Ustadz datangnya tapi?
3: Alhamdulillahnya sih waktu itu kan emang habis maghrib ya, jadinya Pak Ustadznya masih di sekitaran masjid gitu,
0: baik-baik.
3: Masih bisa ditemui gitu. Terus habis itu datang kan dijemput sama teman kita yang cowok itu, Pak Ustadznya terus datang nanganin si I dulu ini, si I dulu. Terus si D sama si L itu aku ini kok jadi berubah gitu loh. Berubah kok tiba-tiba langsung lamun gitu. Langsung lamun tapi gemeteran semua, tangannya kayak ketakutan tapi marah tapi apa.
0: Iya, aneh lah ya gerak-geriknya.
3: Misalnya aku disamperin lah sama si D sama si L. Tuh. Lus
2: jangan lamun ya.
3: Jangan lamun.
2: Cok lamun deh. Gitulah pokoknya.
3: Cok lamun
2: deh,
3: sadar loh, no istighfar.
2: Iya, gitulah.
3: Istighfar itu susah banget aku juga ngucap istighfar.
2: Bapak kami dia kayaknya.
0: Iya, curiga gitu kan, lebih fasihnya di situ.
3: Tapi pikiranku tuh masih nyambung gitu. Cuma disuruh istighfar itu aku kayak susah gitu istighfar itu. Terus habis itu sama ibu kos juga, "Mbak, jangan ngelamun, istighfar terus. Terus habis itu aku tiba-tiba nangis juga.
0: Aduh.
3: Dan, "Mbak, jangan nangis, istighfar aja, istighfar."
2: Gak bisa, udah gak bisa.
3: Gak bisa, itu kayak keluar sendiri.
0: Kaku gitu ya langsung ya.
3: Keluar sendiri gitu. Terus habis itu si Pak Ustadznya habis nganuin, apa, habis
2: benerin si I?
3: Si I, terus ke DB. Jadinya, tapi aku masih,
0: tapi yang ini udah normal berarti?
3: Udah normal, udah muntah-muntah juga. Sampai muntah-muntah itu dia.
2: Jadi kayak dirukiah deh kata aku ya.
0: Iya, jadi dikeluarin semua ya.
3: Terus si DB ini juga, terus habis itu langsung bangun dia.
0: Minta dibangun Pak Ustadz.
2: Meleh ya? Ganteng gak waktu itu ya Pak Ustadz?
0: Jangan-jangan gitu loh.
3: Dia bangun, terus maksudnya bukan yang bangun langsung bangun, cuma udah bisa buka mata lah gitu.
0: Terus langsung kayak aku di mana, aku siapa gitu nggak?
2: Tapi setelah itu masalahnya aku yang paling sadar sendiri daripada ketiga temanku.
0: Yang lainnya nih yang harus dia di rukiah juga gitu ya, di exorcism.
2: Tapi si N ini,
0: si
2: N ini tuh juga nggak sadar nggak sih pada akhirnya?
3: Aku nggak tahu ya, tapi setahuku tuh dia masih masih terbawa suasana. Dia mungkin bingung kali ya, panik, bingung.
2: Nah, karena ini setelah dari itu kejadiannya gimana? Karena aku ke-skip. Karena yang aku inget tuh kejadian yang akan aku ceritakan ini setelah itu.
0: Sebelum terjadi
3: kalau
0: ini,
3: itu kan habis dari I, habis dari kamu, terus ke aku kan pastinya. Dan aku juga muntah-muntah di situ. Habis didoain, terus aku muntah-muntah juga. Terus habis itu aku juga enggak
2: ingat.
3: Pokoknya Nuril istilah
2: gampang banget ya sebut sama dia ya. Kalau yang I kita bisa konsisten ini terus.
3: Si N itu masih, aku tuh masih ngelihat dia cuma nangis, mungkin panik ya, panik teman-temannya ketiganya kok kayak
0: bukan,
3: gini.
0: Bukan gitu. Nangis yang kayak si I tadi ya, beda ya nangisnya.
2: Nah, tapi setelah itu, seingat aku ketika udah sadar itu menjelang mau selesai Isa deh kalau enggak salah. Menjelang selesai Isa itu aku enggak ngerti ya, ini koreksi aja kalau aku salah, apakah memang itu adalah halusinasi aku atau itu ada di ya memang di cerita itu memang, maksudnya di kejadian yang kita alamin tuh itu partnya memang ada. Karena ini yang ngebuat aku tuh bener-bener ada rasa traumatis tersendiri gitu. Jadi setelah kejadian ini aku sadar, aku gak ngerti tapi pas waktu itu kayak sadarku tuh setelah itu ngapain. Yang aku ingat adalah di dalam kondisi itu, mereka yang lagi selesai menangis ini, tertidur itu, itu tiba-tiba langsung kayak melayang satu jengkal gitu loh Ki, dari tempat tidurnya mereka.
0: Mereka kakinya gak napak gitu.
2: Bukan gak napak,
1: Jadi mereka tidur.
0: Oke.
1: Okay. Mereka udah tenang nih, kita semua kondisinya udah tenang.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti posisinya lagi tiduran.
1: Tidur. Oh. Jadi mereka tuh tidur. Nah, ini yang aku enggak ngerti apakah mereka bertiga itu in that moment dia benar-benar realize atau enggak. Tapi pas waktu aku kan kita bawa buku jilid 1 jilid 2 itu kan.
0: Yeah.
1: Jadi kita bawa buku teater memang yang sudah dipersiapkan dari tempat magang kita itu yang membuat orang-orang itu.
0: Okay.
1: Kita bawa buku jilid 1 2. Aku kalau enggak salah tuh lagi baca buku itu. Ini seingat aku ya, lagi baca buku itu, mereka tuh lagi tidur. Nah, tapi pas posisi ini lagi tenang, emang benar-benar lagi nggak ada apa-apa sama sekali, tenang banget kondisinya. Tapi aku lihat mereka bertiga tuh langsung zep gitu. Jadi kayaknya mereka tuh juga posisinya juga nggak bangun. Bisa kalau kita lihat eksorsisme itu kan dia kayak memberontak tapi dia melayang bener, gitu kan.
0: Bener,
1: ini
0: bener.
1: Tuh enggak, dia tidur tapi kayak badinya, dia tuh diangkat sama enggak ngerti deh sama apa, tapi ketiga-tiganya itu yang aku ingat enggak yang begitu tinggi melayangnya, tapi paling enggak tuh sejengkal dari lantai lah. Dari kasur. Dan itu benar-benar udah gitu kayak wow, gimana nih? Nah, nggak ngerti itu dipanggil lagi atau enggak sama Pak Ustadznya ini. Tapi yang sampai akhirnya setelah kondisinya benar-benar tenang banget, baru si Pak Ustadz tuh ngasih tahu kalau
3: jangan pulang surup-surup tanpa kita cerita gitu.
0: Jadi kayak udah tahu duluan gitu ya. Kalau ternyata kalian habis melanggar itu tadi, kalian habis pulang surup.
1: Iya. Dan fun fact, tempat yang kita datengin ke anak-anak cowok ini sama gang yang kosan kita itu tuh ternyata ada dunia astral yang mereka ini nggak rukun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau gang kita itu kan adalah gang sapi.
0: Ini oke. Okay,
1: nah itu tuh ya. Jadi makanya kenapa kita bilang kos sapi karena ada icon di depan gang itu tuh adalah sapi.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan di gangnya cowok-cowok itu iconnya tuh gajah.
0: Oh.
1: Nah ternyata nggak ngerti di dunia yang tak kasat mata itu. Ini tuh ada dua energi yang mereka berdua tuh saling bertolak belakang.
0: Oke.
1: Gitu. Si gang sapi dan juga si gang gajah ini tadi. Gitu. Mereka saling bertolak belakang yang akhirnya kita berdua sepulang dari si gang ini dan sorop-sorop juga itu mengundang bentrokan energi itu tadi.
0: Oh, wow, complicated juga ya.
3: Iya. Itu pun juga sampai ke fisik juga mereka menyerang.
1: Oh, iya.
3: Okay. Jadi kan habis itu malamnya aku yang ketindihan itu.
1: Iya, ketindihan.
3: Itu, aku sempat
1: enggak bisa bangun.
3: Heeh, enggak bisa bangun. Padahal aku udah ngerasa nendang Dipi nih, tapi kok Dipi enggak bangun-bangun ini.
0: Oh.
3: Tapi ternyata aku enggak nendang.
1: Dia enggak gerak sama sekali. Dia enggak gerak. Okay, dan dan mulai dari setelah kejadian itu tuh ada banyak banget keanehan-keanehan yang terjadi di dalam kos kita itu.
0: Yeah.
1: Yang mulai dari kayak bentrokan energi itu sampai benar-benar ada kesuara yang di atas atap tuh benar-benar gitu.
3: Iya,
1: sampai yang kayak gitu, Ki.
3: Kita tuh apa? Habis ya salat asar ya. Habis itu kita emang diberitahu kan sama kajur kita kan juga kita cerita ya kan.
1: Pada akhirnya kita cerita setelah kejadian itu.
3: Kita cerita ke kajur kita terus akhirnya ya wes apa kok mulai makan sholat terus mau coba Yasin gitu.
1: Bareng-bareng gitu lah.
3: Bareng-bareng. Itu dalam keadaan baca Yasin. Terus gentengnya tuh kan kayak ada genteng yang dari apa sih kaca itu loh. Kan kelihatan.
1: Kaca lus. Oh iya, benar.
3: Jadi tuh pencahayaannya kalau siang itu dari
1: kaca itu.
0: Iya, oke.
3: Gitu. Terus habis itu enggak ada angin. Enggak ada
1: kucing.
3: Enggak ada kucing kan kelihatan kalau
0: iya,
3: kucing
0: bener.
3: Kan kelihatan.
1: Dan berantemnya beda kali lu kalau kucing juga.
3: Baca Yasin. Terus habis
1: semakin
3: itu
1: semakin keras nih mereka baca.
3: Langsung kelat di atas genteng tuh kayak gitu. Kelat. Sekitar
1: ya auto lihat ke atas dong.
3: Apa itu pohon itu juga enggak gerak kan kalau kena angin ya kelihatan kan gitu. Enggak ada kucing. Terus kita baca Yasin tambah keras.
1: Enggak berhenti itu, sumpah. Terus akhirnya mulai nyerang ke fisik kayak yang tadi si si I tadi itu sampai kena cakar, kayak cakar gitu. Kalau aku badanku biru-biru.
0: Oke.
3: Terus gitu. Kalau si N itu dia itu malamnya katanya ngerasa kalau kakinya ada yang dipegang. Ternyata apa itu namanya di paginya dilihat itu kayak ada bekas kuku juga.
1: Yeah.
3: Nah, yang bikin benar-benar sampai aku benar-benar, oh ternyata kok sampai kayak gini tuh pas kita berempat mandi bareng kan sampai
2: iya baru ketahuan
3: punggungku sini tuh nggak ada sakit, nggak ada apapun tuh merah gede segini
0: kayak dicakar juga.
2: Iya. Jadi kita tuh saking takutnya di setelah kejadian itu, saking takutnya kita tuh jadi parno banget. Mau sejengkal dua jengkal kita jauh dari teman kita tuh kita benar-benar sampai takut banget. Yang sampai akhirnya kita mandi itu kita berempat.
3: Itu kemana-mana
2: mandi itu kemana-mana berempat. Kita masak di dapur berempat. Jadi posisinya itu ya setelah gang. Aku bayangin lokasinya bro. Jadi setelah masuk ini ada dua kamar Ki. Habis gitu ada dapur.
3: Terus sumur.
2: Dapur itu ada lorong kecil, itu gelap banget, itu sumur dan tempat pengapian tungku. Terus sebelahnya itu kamar mandi. Bener ya berarti itu ya. Terus habis gitu di sebelah sini, pintu sebelah sini itu ada pintu yang tembus ke rumahnya si ibu kos. Tapi anehnya setiap ada pintu gini ya. Ini kayak pintu studio, terus habis itu ada pintu lagi, terus masuk ke sana ada pintu lagi. Itu selalu ada kelontongan sapi.
3: Kalung sapi.
2: Tahu enggak? Yang bunyi klondong-klondong-klondong. Selalu ada itu. Aku pun juga enggak tahu kenapa, tapi selalu ada itu di setiap entah pegangan pintu atau di atas di atas apa? Pintu.
3: Iya, pokoknya
2: itu selalu ada kalung sapi itu, kluntung-kluntung sapi itu. Nah, one day sebelum kita akhirnya memutuskan untuk kayak pindah. Kita udah enggak kuat deh kayaknya. Kita udah enggak kuat.
0: Terlalu diganggu deh.
2: Itu kita melihat keanehan dari si ibu kosnya.
0: Hah? Kenapa?
2: Jadi ada satu momen ketika kayak Lucy gitu ya atau si N ini masak bareng gitu misalkan di dapur. Terus kayak nyapa ibunya tuh, "Oh iya, Mbak." Ada momen kayak gitu. Tapi ada juga momen di saat kita lagi masak, ibu itu cuma dipelototin doang, mukanya sinis, kayak galak banget ke kita.
0: Aduh.
2: Jadi kayak alter ego apa gimana nih gitu.
3: Kayak beda orang gitu.
2: Kayak beda orang banget. Dan aku sampai penasaran sama Lucy waktu itu kayak, ini orang yang sama atau kita ngeliat
0: lagi ketemu
2: sih?
0: Ya ketemu iya, yang
2: tapi
0: bukan
2: wajahnya
0: ibunya,
2: ibunya bukan sih gitu. Nah akhirnya singkat cerita karena sudah jam menunjukkan pukul 6 ngomong-ngomong ya. Singkat cerita kita memutuskan untuk ya udah kita pindah kos aja. Kita telepon ke kajur kita, ke guru pembimbing kita, Bu N ini yang sekarang lagi di Kediri gitu ya, jadi guru juga. Kita memutuskan untuk kita mau pindah, kita nggak bisa nih udah di sini, kita udah nggak bisa lama-lama di sini. Kita parno banget di tempat magang tuh, tau nggak Ki, di tempat magang tuh kita jadinya ngantuk karena kita merasa tidur kita tuh diganggu
0: was-was terus.
3: sampai aku minum CTM tuh setiap hari
2: dan bisa tidur. Iya, karena apalagi dia ya parahnya tuh setiap kali ngelihat pintu dia tuh selalu melihat kayak ada raksasa gede berakar gitu, jadi badannya tuh penuh akar rambat gitu loh, ngerti nggak sih. Karena kita memutuskan untuk kayak udah deh Bu Pak, kita kayaknya mau pindah aja deh dari tempat ini gitu ya. Dan akhirnya guru kajur kita ini ya karena memang orang, maksudnya orang Jogja juga nih beliaunya, dia mencari tiga orang yang bisa ngelihat. Nah itu mencari tiga orang yang bisa ngelihat, satu dari Kalimantan, satu dari Jogja, satu dari
3: ketahu aku dari pokoknya masih
2: Kediri atau iya Kediri atau Blitar gitu, aku lupa pokoknya daerah. Tiga orang ini menyatakan bahwa, "Weh Ha," gitu ya sebut saja guruku ini, "Heh Ha, anak-anakmu iku ngekos nang
3: bekas sentong."
2: Apa tuh? Jadi setelah kita cari tahu sentong itu apa, sentong itu adalah ruangan khusus yang deskripsinya itu mirip banget kayak tempat kita ngekos.
3: Tempat kamar kita di kos itu.
2: Mirip banget deskripsinya ya. Kita search di Google.
3: Denahnya itu mirip
2: search banget
3: gitu.
2: Kayak gitu. Yang dimana ternyata itu adalah tempat
3: buat, ya bisa dibilang buat nyimpen benda-benda pusaka,
2: waktu gitu. Buat upacara,
3: buat
2: ritual-ritual
3: kayak gitu.
2: Dan itu katanya bekasnya itu, wow. bekasnya itu. Akhirnya kita setelah kita tahu, kita memutuskan untuk pindah aja.
3: Uang kita
2: ya udah nggak apa-apa, angus nggak apa-apa deh. Karena belum satu bulan kita di situ Ki, belum satu bulan kita pindah di tempat kos si cowok-cowok ini akhirnya. Iya. Nah ada banyak cerita juga sebenarnya ya di situ, tapi
3: nggak seserem
2: yang pertama. Dan anehnya Lucy merasakan bahwa kos yang kedua ini adalah rumahnya dia. Jadi kita tuh sampai menjelang mau kita pulang ya. Udah 4 bulan lah kita, 3 bulan menuju 4 bulan kita di sana. Menjelang kita pulang itu justru malah ada keanehan-keanehan yang terjadi, yang dalam artian jangan tinggalin
1: gue nih di sini gitu.
0: Iya. Kayak, jadi kayak ini apa merasa own dia di tempat ini.
1: Lebih terkhusus adalah Lucy. Jadi Lucy itu di kos yang kedua tuh sering banget kemasukan. Yang itu I don't know apakah itu adalah bestiemu atau your twins atau gimana. Karena ketika Lucy itu kemasukan, itu berubah drastis dengan Lucy yang kita tahu
0: kita
1: sekarang
0: kenal
1: ini.
0: Lah ya.
1: Dia langsung berubah jadi kayak gini. Halo gitu. Kamu dari tadi ngomong gak mungkin gak dia kayak gitu kan. Dia tuh langsung berubah. Halo, hai Dibi. Gitu suaranya. Berubah banget suaranya. Dan namanya jadi Suli.
3: Ini bukan, ini namanya yang namanya
0: kayak agak
3: mereka sih.
0: Dibalik-balik gitu ya.
1: Iya, karena lebih imut ya daripada Lucy kan. Gitu. Jadi tapi anehnya itu dia sopan. Jadi kalau dia mau dia tahu maksudnya apa ya? Ketika memasuki Lucy, tubuhnya Lucy, dia tuh assalamualaikum dulu. Assalamualaikum gitu. Terus kalau misalnya udah.
0: Jadi sebenarnya kayak ada tandanya juga.
1: Iya, ya. Kayak udah kayak kita udah mulai yang kayak ah kasihan nih Lucy udah mulai capek nih kayaknya kemasukan gini-gini nih. Udah dong, ayo yuk pergi yuk gitu. Terus assalamualaikum gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, ada di momen ini waktu itu kita berdua karena memang kita deket banget kan sama kita berdua memang deket banget dibanding sama dua cewek yang lain.
0: Okay.
1: Ada momen di mana kita udah beres-beres nih, kayak udah beres-beres barang, koper juga kita udah beresin, baju-baju kita udah beresin. Ini ya kalau misalkan jadi kayak scene di film gitu. Kita tuh kayak udah jalan berapa jengkal dari si rumah ini untuk menuju ke travel kita. Kita mau menuju, mau pergi lah gitu. Berapa jengkal dari rumah. Dia tuh tiba-tiba noleh si Lucy ini.
0: Okay.
1: Noleh ke belakang, melihat si kosan kita yang kedua itu. Terus dia bilang gini, gak ngerti lagi. Tapi kayaknya ini tuh rumahku lagi di sini. Gitu dia tuh bilang, one day deep, kayaknya aku bakal balik lagi deh ke Jogja.
0: Hah? Untuk ke rumah itu lagi, ke
1: kos itu lagi. I don't know. Okay. And then?
3: Ya, aku punya rumah di Jogja sekarang.
0: Serius?
1: Si?
0: Untuk menjadi Suli.
1: Coy, jangan coy.
0: Aduh,
1: iya. Ya gitu. Jadi dia akhirnya merasa bahwa yang dia pas waktu dia cerita ke aku sekarang di Jogja. Aku punya rumah di Jogja. Aku langsung inget gak sih dulu waktu selesai dari ngekos kayak kamu tuh bilang noleh ke rumah itu. Terus kamu bilang kayak Wandi, aku kayaknya bakal balik lagi deh ke Jogja karena ini tuh rumah aku. Dia tuh ngomong kayak gitu.
0: Semangat.
1: Kayak akhirnya dan tiba-tiba dia punya rumah di Jogja.
0: Iya lagi. Wow. Sesuatu di Jogja banget.
3: Iya, sesuatu di Jogja banget.
1: Itu deh ceritanya kita.
0: Merinding banget sampai akhir, serem. Dan mungkin ya siapa tahu setelah ini yang ster panggil juga untuk kayak aku juga punya nih cerita serem, enggak kalah serem daripada ceritanya di bidan juga lo sih. Boleh langsung kabarin aja mumpung spesial di bulan Oktober juga ya. Kita
1: betul.
0: Akan membawakan cerita-cerita yang bikin kamu kerasa kayak ih jump scare nih. Serem nih gitu ya sisters. Dan karena waktu yang memisahkan kita, terima kasih banyak untuk di bidan juga lo sih yang sudah mau share hari
1: thank
0: ini.
1: You.
0: Terima kasih. Semoga setelah ini dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya.
1: Sepakat. Udah lah ya. Udah capek, ya, udah gak ada energi nih si ibu.
0: Dan juga kalau gitu Kiki pamit. Dan mungkin Dibi sama Lucy juga sekalian pamit. Yesters, make sure kamu stay tune terus dengerin keseruan-keseruan lain di DJ FM Surabaya.
1: 4.8 DJ FM. Thank you. Sebenernya panjang banget ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: The Ultimate Youngsters Radio.

sederhana yang aku lagi cobain, yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Ghostbusters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: Nona balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih youngsters, karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan girls group Indonesia yang satu ini yang baru aja rilis album jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release on DJI.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Ascultă!
2: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Nya.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: From Indonesia nih, Hellsters, dimana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: By DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM Diabetes Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

94,8 DJ Pop Surabaya. Annyeong, Yelstar, selamat datang kembali di DJ K-pop malam hari ini. Udah siap belum nih buat seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam dengan playlist Jepang Korea favoritnya kamu yang hari ini udah aku siapin. Jadi kamu duduk manis aja, gak boleh kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 malam karena spesial di hari ini playlist Jepang Korea bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam Young Stars, dan tentunya kasih updatean terbaru ya dari Jepang dan Korea. Jadi pantengin terus di J-Pop Surabaya sampai jam 10 malam di 94,8 kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Kalau lewat website juga bisa, tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id atau bisa banget lewat aplikasi digital on ears kita yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi dulu sekarang biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Youngsters.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Nah, udah sempet gak sih dengar isu kabar kalau Solo Leveling itu bakal dibuat live action ya, Stars? Nah, ada kabar yang bikin penggemar Solo Leveling ini tuh makin gak sabar karena Netflix baru aja ngumumin jajaran cast tambahan untuk live action Solo Leveling ini ya, Stars. Yang udah pastinya dibintangi sama Bio Wozok ya sebagai si Sung Jinwoo-nya dan sama Han So-hee-nya sebagai Cha Hae-in dan ada Kang Yoo-suk sebagai Yoo Jin-ho dan Sung Jun sebagai Woo Jin-chul yang Stars. Nah, gak cuma itu, ada banyak banget nih yang udah di-spill sama si Netflix. Ada Lee Seung-min yang bakal tampil sebagai Kook-ni, terus ada Rain alias Jung Ji-hoon ya yang dapat peran spesial jadi Baek Yeon-ho, pemimpin White Tiger Quill. Terus buat yang belum tahu, Solo Leveling ini tuh yang Stars awalnya tuh dari web novel Korea gitu kan. Terus akhirnya berkembang deh jadi sebuah webtoon atau anime gitu ya. Ceritanya ngikutin Sung Ji-woo ini, jadi seorang hunter peringkat A yang ngedapetin kemampuan luar biasa dan terus berkembang menjadi salah satu sosok terkuat. Dan Netflix sendiri udah confirm ya jajaran pemainnya, list cast-nya, dan serialnya bakal hadir sebagai adaptasi live action versi Korea. Tanggal tayangnya masih belum di-spill, tapi wajib bersabar ya, karena dari semua cast yang udah diumumin ini udah kebayang bakalan kayak gimana jalan ceritanya. Ya gak sih ya, Stars? Siapa yang kamu bikin penasaran sama acting-nya?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: はい、チーム4の水田里奈です。
5: はい、チーム4の飯野美亜美です。
6: はい、なおちゃんこと岡田奈々です。
7: はい、さゆやこと川本さゆです。
8: はい、チーム A の谷口めぐです。
9: はい、かゆのこと滝田かゆ

atau Hitabersen. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeplus, Imida. Lanjut dari dunia drama Jepang Yelsters. TV Asahi baru aja ngerilis poster dan teaser perdana buat drama Ani Imoto yang dibintangi sama Eiji Akasu sama Nana Ikura Yelsters. Nah, ceritanya nih ngikuti Haruki Nao, seorang dokter penyakit dalam yang udah berhasil ngewujudin impiannya jadi dokter spesialis. Tapi Yelsters, kehidupan rumah sakit yang tentunya penuh tekanan itu ya Yelsters, ngebuat kelelahan secara fisik dan emosional. Semuanya mulai berubah waktu si Nao ini itu lagi menangani si Eri, seorang gadis muda yang sedang menghadapi penyakit serius gitu. Nah, Eri ini punya kakak Yelsters. Eri namanya itu Suji. Nah, sebagai keluarga yang selalu mendampinginya, jadi tak tahu dan paham betul gitu ya gimana si Eri ini berjuang. Nah, hubungan Nao dan Suji akhirnya berkembang menjadi sebuah hubungan yang rumit dan penuh konflik Yelsters. Beberapa tahun kemudian, keduanya tuh balik lagi, ketemu lagi di rumah sakit di Tokyo. Dan pertemuan ini ngebuat sebuah perasaan seperti konflik dari masa lalu. Nah, akankah ada bumbu-bumbu romansa Yelsters yang ada di sini? Ini drama bakal dijadwalin tayang di TV Asahi mulai 17 Oktober 2026. Jadi buat kamu yang suka banget nih ya, drama Jepang yang punya unsur keluarga, profesi medis, dan konflik emosional, ini wajib banget sih masuk watchlist kamu.

0: Sí, qué clase, sí, yo comida.
1: Masih di temenin sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, balik lagi Hellstars hari ini ngebahas tentang sebuah dunia seni pertunjukan Korea gitu kan ya. Ada teater tradisional Korea ya Hellstars. Kalau ngedengar kata teater mungkin kebayangnya kan panggung, aktor, dialog, cerita gitu kan. Tapi teater tradisional Korea tuh punya ciri khas yang beda ya Hellstars. Ada yang ngegabungin acting, musik, tarian, nyanyian dan juga topeng. Nah, salah satu bentuk yang terkenal ada talchum. Ini adalah pertunjukan tari dan drama yang pakai topeng gitu ya, Stars. Dan menariknya, si talchum ini tuh bukan cuma untuk hiburan, tapi ceritanya tuh sering banget nyenggol-nyenggol kehidupan masyarakat dan kritik sosial gitu, termasuk tentang perbedaan kelas atau kasta dan perilaku para pejabat atau bangsawan di kala itu. Jadi penonton zaman dulu itu bukan cuma datang buat ngelihat pertunjukan, tapi nemuin nih humor dan pesan sosial yang relate sama kehidupan mereka saat itu. Dan karena pakai topeng gitu kan ya, para pemain itu bisa memainkan berbagai karakter dengan penampilan yang beda-beda yang Stars. Di situ lah seni pertunjukan tradisionalnya itu hidup, punya fungsi yang cukup luas ya. Bukan cuma ngehibur, tapi jadi cara masyarakat untuk nyampein cerita dan pandangan mereka. Tapi selain talchum, Korea itu juga masih punya banyak youngsters pertunjukan tradisional lainnya yang kita bakal bahas. Jadi jangan kemana-mana, stay terus sampai nanti jam 10 malam.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dengar dulu aja.
1: Cikgu kelas sejak minta.
2: Kalau tadi udah kenalan sama yang namanya talchum, sekarang ada dua bentuk pertunjukan tradisional Korea yang gak kalah menarik yang serius. Ada yang namanya pansori dan namsatang. Nah, bukan nasi padang ya, namsatang. Ini tentang sebuah seni pertunjukan yang ngegabungin nyanyian dan penceritaan. Namanya pansori yang serius. Biasanya itu cuman seseorang aja penyanyi utamanya yang disebut Sorikun. Ini seorang pemain drum kusul juga youngsters. Dan uniknya lewat satu orang ini bisa ngebawain berbagai karakter dalam sebuah cerita dengan ngubah suara, ekspresi, gerakan tubuh, dan gaya bernyanyi. Kalau Namsatang, sebuah kelompok pertunjukan ghetto yang selalu keliling youngsters. Dan mereka tuh nampilin berbagai macam hiburan dari tarian, akrobat, terus permainan piring yang diputer-puter gitu, yang serius, dan pertunjukan lainnya yang pakai topeng juga. Jadi kalau dibayangin, Namsatang ini tuh kayak rombongan seniman keliling gitu deh, yang datang dari satu daerah ke daerah lain untuk menghibur masyarakat. Dan yang menarik, berbagai seni pertunjukan ini nunjukin ya kalau masyarakat Korea zaman dulu tuh punya banyak banget cerita dan cara yang kreatif buat ngehibur sekaligus nyampein pesan ke masyarakatnya. Kalau kamu yang pengen kamu tonton, yang mana yang search? Pansori, Talchum, atau Namsatang?

0: Hai, jangan lupa dengerin 94,8 DJ FM di Ultimate Young Tools Radio. Salam dari Sunio ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Gak kerasa banget yang Sars Feby sudah nemenin kamu di J-K-Pop selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Udah ngebahas hal yang menarik dari Korea dan Jepang dan dengerin playlist-playlist seru abis hari ini. So, besok kita bakal ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Pasang alarm kamu biar kamu gak ketinggalan. Dan jangan lupa follow Instagram kita @djfopsurabaya biar kamu bisa ikutin hal-hal yang seru, hal-hal yang update dari DJ FM Surabaya. Dan jangan lupa juga buat download aplikasi streaming digital kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Onaran gomau cinggu ya. Selamat

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New
2: release on DJFM. Dial Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJFM Dial Youngsters Radio.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih
2: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Bah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FF.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih. Dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi.

0: aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Start. 94.8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, Hellstars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Reacher Season 4. Yaitu artinya memorabilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hellstars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, Youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan girls group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, Youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: New release on DJ FM.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Really On DJI.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Ya. Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we G again.
1: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah. Ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
3: Gak usah.
2: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Really. On DJI.

0: by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya start setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Group.

94.8 TGFM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Welcome back to barengan sama Alvin lagi ya di The Morning Crew. Tentunya bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Jadi langsung stay tune terus ke 94.8 FM di radio konvensional rumah atau mobil kamu. Atau juga bisa streaming yang search lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store. Jadi kita langsung aja untuk di lagu pertama dulu di Jumat pagi ini. Ada dari Petra, Si Hambing, Pilih Saja Aku.

You're listening to 94.4 Unity GFM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih mengudara barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew sampai jam 9 pagi nanti. Waduh, ditemenin juga lagu kedua dari Three Composers, Biar Mantan Tahu. Pagi-pagi udah ngomongin mantan nih. Tapi jujur Youngsters, lagu ini tuh vibesnya kayak anthem buat flexing alias pamer tipis-tipis gitu ya. Kayak ngajakin kita tuh buat bangkit. Kamu tuh harus dangdan yang cakep gitu ya. Entah itu kamu cewek, entah itu kamu cowok gitu kan. Nunjukin ke mantan kamu kalau hidup kita itu jauh lebih bersinar, jauh lebih happy setelah gak sama dia lagi gitu ya. Kalau kata anak sekarang sih, ini lagu tuh benar-benar definisi dari balas dendam terbaik lah ya. Adalah dengan memperbaiki diri kamu gitu. Jadi dan lagu ini tuh pas banget ya Alvin puterin pagi ini buat nemenin kamu yang mungkin dari subuh tadi udah up and running gitu kan. Biar mantan kamu tuh di luar sana tahu ya, Youngsters, kalau kamu tuh sekarang udah jauh lebih produktif, lebih rajin, dan pastinya kayak makin-makin gitu ya ngerjain kesibukan pagi hari ini. Kayaknya kalau setiap kita sendiri pengen jadi versi lebih baik lagi yang tentunya ya untuk kedepannya, biarpun gak ngurus mantan, biar mantan lebih tahu atau kayak biar apapun itu, ya intinya kita emang harus memperbaiki diri, apa ibarat kata kalau cewek mempercantik diri gitu kan, terus ya meningkatkan value lah ya, meningkatkan value, meningkatkan martabat kita sendiri gitu kan, supaya ya kita jauh lebih baik gitu kan daripada hari-hari sebelumnya. Asik. Dan anyway, Surabaya hari ini, bukan Surabaya doang sih, maksudnya hari ini hari Jumat ya, selamat pagi juga buat kamu para Youngsters, atau mungkin ya yang sekarang statusnya udah jadi papa muda, mamah muda ya, yang sekarang lagi ekstra semangat gitu. Pagi hari ini lagi jungling banget, ribet banget di dapur ya. Tangan kanannya sibuk ngebalik telur ceplok sama manasin nugget. Tangan kirinya tuh kayak masukin buku pelajaran. Kayak hektik gitu kalau pagi ya, sambil mulutnya ngoceh nyuruh anak kamu cepetan mandi, mandi, mandi. Aduh, semangat ya bunda-bunda, papa-papa gitu kan. Terus buat kamu yang lagi standby, lagi manasin motor mungkin ya, atau manasin mobil untuk berangkat kerja pagi hari ini ya, semangat juga ya. Semoga kamu yang masih statusnya apa, masih bekerja gitu, yang semangat ya, kamu harus produktif, kamu harus aktif dibandingkan orang-orang yang masih mencari kerja gitu. Ibaratnya kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu raih, dengan apa yang kamu kerjakan pagi hari ini, detik-detik ini yang serius. Karena beberapa orang di luar sana ya pengen ada di posisi kamu gitu kan. Jadi semangat terus, jangan kendorin semangatnya ya. Kamu semua itu ibaratnya pahlawan pagi hari ini yang serius. Jadi Alvin paham banget hari Jumat ini energinya emang magis gitu, tapi ya nguras tenaga juga ya, karena besok udah nyampe weekend. Jadi kamu biasanya kalau Jumat itu antara kayak dagdikduknya tuh di tengah-tengah ya, Sers ya. Belum lagi macetnya Surabaya gitu kan, nanti kamu ketemu sama macetnya Surabaya. Jadi semangat terus, makanya di sela-sela rutinitas pagi kamu ini yang ruwet, jadikan 94,8 DJ FM ini sebagai asupan gizi audio kamu gitu ya. Anggap aja ocehan Alvin pagi-pagi dan lagu-lagu yang muter yang kamu dengerin pagi hari ini tuh sebagai kopi ekstra, biar nyawa kamu tuh kumpul 100% Youngsters, dan mood kamu tuh gak gampang ambiar kesenggol orang-orang di luar sana mungkin ya. Jadi biar perjalanan berangkat kerja kamu, atau kamu lagi bikin sarapan pagi hari ini di dapur ya, Alvin buka jalur request selebar-lebarnya ya. Waktunya kamu yang jadi music director di The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars ya. Pengen dengerin apa buat ngebakar semangat Jumat pagi ini? Mau lagu pop yang upbeat, R&B, atau lagu rock biar melek Vin gitu kan? Boleh banget, langsung aja kasih tahu Alvin ya, tinggal ketik nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan jangan lupa kasih tahu Alvin kamu lagi ngapain Youngsters, dan lagi di mana posisinya sekarang, atau kalau lagi ada di jalan boleh di pub jalanannya ya.
trafficnya bagaimana? Tumpahin semua requestan kamu di WhatsApp studio kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya sekarang juga. Jadi sambil nunggu requestan lagu dari kamu masuk, Alvin langsung masih gaspol panasin mesin di hari Jumat ini pakai satu single dari Sabrina Carpenter, 15 menit alias 15 minutes.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best. DJ.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
12: Iya nih.
11: Kok duduknya mepet aku banget sih?
12: Sorry, malu sih mau bilang.
11: Hailah, santai aja.
12: Gini, aku lagi gejala wasir.
11: Oh, wasir. Coba minum ini.
12: Hah? Ambesir?
11: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
12: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih mengudara barengan sama DJ Alvin di The Morning Crew yang bakal menemani kamu sampai jam 9 pagi nanti. Jadi langsung aja Alvin bilang tadi apa? Tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM. Dan langsung untuk join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 yang source ya. Atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ya. Entah itu kamu lagi dengerin di mobil, lagi dengerin Alvin di bus, lagi dengerin Alvin di kereta. Intinya ya apapun itu, yang penting DJ FM Surabaya dengerinnya ya yang source. Jadi ngomong-ngomong soal kendaraan di Surabaya juga yang serius, kamu lebih enak make apa sih gitu kalau untuk buru-buru dan segala macemnya gitu. Kamu lebih suka naik motoran aja atau kamu tuh lebih suka tim yang apa-apa tuh selalu mobil gitu ya. Kalau dilihat di Surabaya kan panas gitu kan. Kalau misal siang-siang kayaknya kamu tuh tim yang lebay gak sih? Yang kayak aku tuh gak bisa kena panasnya matahari gitu ya. Kena panasnya matahari Surabaya tuh gak bisa lagi gitu. Jadi aku harus tim mobil gitu. Ada gak ya kayak gitu? Kalau Alvin sendiri sih bebas yang sebenernya, kayak motor juga bisa kok gitu kan. Karena kan aduh, aku, Alvin masih anak kos. Jadi kayak motor ada ya udah pakai motor kemana-mana gitu kan. Jadi gak harus apa-apa naik mobil. Atau kamu ada yang kayak tipe orang yang kerjanya bolak-balik keluar kota gitu ya, yang ses yang di mana butuh waktu yang cepat gitu kan. Jadi kalau misalkan mungkin butuh waktu yang cepat mah, misal kotanya jauh gitu ya, harus kerja ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, mungkin kalau naik kereta kan perjalanannya nah itu mungkin paling dekat itu 8 jam bisa nyampe ya yang sesuai kereta eksekutif yang lumayan mahal gitu. Tapi yang paling cepet banget ya naik pesawat gitu kan. Mungkin 2 jam gak sih naik pesawat? Nah oke, 2 jam mungkin ya. Tapi ada opsi lain yang bakalan kamu dapatkan ya users ya. Mungkin tahun depan atau beberapa tahun ke depan lagi gitu kan. Jadi kalau ngomongin soal traveling atau mobilitas antar kota gitu kan, kita biasanya ya emang pengennya yang sat-sat, pengennya yang cepat. Kayak kalau misal duduk berjam-jam itu kayak aduh membosankan gak sih, yang terus kayak ah capek di jalan gitu. Kalau misalkan harus menunggu untuk berjam-jam buat nyampe ke kota itu ya, coba yang terus ya. Karena Alvin baru dapat info ngomongin soal kereta api ya. Ngomongin soal kereta api itu, pemerintah kita bakalan lagi serius banget ngebut nyiapin proyek raksasa lanjutan dari kesuksesan Whoosh, yaitu kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Wow, gila gak tuh? Kalau Whoosh sendiri sekarang cuma ada di Jakarta-Bandung ya, kalau gak salah ya. Jakarta-Bandung cuma setengah jam gitu. Kalau normalnya itu 3 jam, 4 jam. Ini pakai kereta Whoosh cuma setengah jam alias 30 menitan udah nyampe Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta gitu kan. Nah kalau Jakarta-Surabaya, no gimana tuh?

Katanya waktu tempuhnya diproyeksikan bakal dipangkas habis-habisan jadi cuma sekitar 3 jam 40 menit. Lumayan ya, Sirs ya. Kalau kereta biasa kan 8 jam paling deket, 10 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam. Coba, 12 jam ngapain aja di kereta gitu kan? Aduh, itu kayak udah mabuk kayaknya ya. Nah, sekarang kalau ada Whoosh itu bakalan jadi 3 jam 40 menit aja. Coba bayangin, kamu berangkat dari stasiun Gubeng misal atau Pasar Turi jam 6 pagi. Nah, jam 10 pagi kamu udah bisa brunch di Senayan, di Sudirman gitu kan. Wow, keren sih ya, Sirs. Dan yang bikin Alvin bangga, ini bukan cuma proyek beli jadi di luar negeri ya, tapi proyek ini benar-benar jadi ajang pembuktian penguasaan teknologi industri perkereta api yang dalam negeri kita gitu ya. Jadi konsorsium keren yang membangun proyek ini ngelibatin nama-nama besar dari anak bangsa, mulai dari PT Inka yang fokusnya di pembuatan gerbong, terus ada Badan Riset dan Inovasi Nasional, terus LPDP, sampai berbagai perguruan tinggi top di Indonesia. Semuanya lagi gotong royong ngerjain riset dan desain, dan targetnya gitu kan, prototipe kereta cepat buatan anak bangsa ini bakal selesai dan siap masuk tahap uji coba sistem tepat di tahun 2026 ini yang selesai. Jadi harusnya gitu ya, tahun depan sih udah terrealisasikan yang selesai. Jadi kalau kamu bertanya, nah kereta cepatnya nanti bakal ngelewatin jalur mana aja, Vin, gitu kan. Nah saat ini pemerintah sama pihak terkait masih dalam tahap kajian awal dan finalisasi buat tentuin rute atau trase perpanjangan yang paling pas dari Bandung menuju Surabaya ya, Sir. Jadi berdasarkan info terbaru, setidaknya ada 3 opsi trase yang lagi serius dipertimbangkan, yaitu jalur lintas utara ya. Rute ini kemungkinan bakal menyusuri pesisir utara, lewatin kota-kota pelabuhan besar kayak Cirebon, terus Semarang ya, sebelum berujung ke Surabaya gitu kan. Terus ada jalur lintas tengah. Ini rute yang membelah tengah Pulau Jawa, kemungkinan nembus area Purwokerto dan sekitarnya lah yang stars. Terus ada jalur lintas selatan ya. Rute ini kemungkinan bakal ditarik dari Bandung, terus menyusuri selatan lewat Yogyakarta dan Solo sebelum akhirnya masuk ke Surabaya gitu. Ketiga opsi ini masih terus dikaji untuk dicari mana yang paling berdampak besar secara ekonomi dan paling efisien gitu secara operasional ya, Sirs. Yang pasti kalau ini udah terrealisasi, konektivitas antar daerah di Pulau Jawa bakal naik level drastis ya, dan aktivitas ekonomi warga makin kenceng gitu. Kan warga Surabaya juga bakal punya opsi transportasi kelas dunia ya, Sirs ya. Wah, gila. Kalau misalkan ada, kayaknya harganya pun gak main-main ya, Sirs ya. Bahkan mungkin setara pesawat atau lebih mahal gitu. Ya, nyampe jutaan mungkin ya, dugaan Alvin ya. Karena ya udah secepat itu gitu, 3 jam 40 menit kita udah nyampe Surabaya ke Jakarta, begitupun sebaliknya. Jadi kayaknya kalau untuk 300-an, 500-an kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin 900 sampai 1,2 ya yang termurah mungkin. Atau 900 aja nggak nyampe tuh, nggak tahu ya, Sirs ya. Gimana kalau menurut kamu ya, Sirs, komennya? Coba dengan adanya kereta Whoosh yang akan diciptakan di Jakarta Surabaya rutenya ini, gimana, kamu bakalan mencoba atau kayak waduh lihat harganya dulu deh, Vin, nanti gitu kan? Tapi kayaknya jujur mau nyoba banget sih experience ngebut itu gimana. Kalau kita di dalamnya itu, apakah kerasa banget atau kayak nggak kerasa apa-apa gitu ya, Sirs ya. Jujur pengen ngerasain sih ya, semoga cepat terrealisasikan ya yang Sirs, kereta Whoosh ini gitu. Kalau misalkan benar-benar ada terjadi di Surabaya, Jakarta, ini bakal memudahkan banget buat kamu yang mungkin udah bosen naik pesawat ya, pengen naik transportasi kereta tapi kayak yang cepet gitu loh ya, bukan yang berjam-jam, maksudnya bukan yang sampai 10 jam, 12 jam gitu kan. Biasanya kan kayak
aduh bosan lagi gitu kan naik pesawat, pengennya naik kereta tapi kereta lama banget. Nah ya wush solusinya gitu kan. Gitu. Oke, Alvin mau menyapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita yang search. Ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf Triyono. Katanya selamat pagi Kakak Alvin. Selamat pagi juga Kak Yusuf ya. Kok bisa sih dirimu dan Mbak Noni jadi tokoh iklannya Aku Viva? Itu iklannya beredar loh di mana-mana gitu. Setiap aku dengerin bukan MMG alias Mercury Media Group juga ada ternyata. Tapi sebagai penyiar baru, jika menjadi tokoh iklan itu mantep sih. Thank you so much loh Kak Yusuf ya. Tapi jujur aku juga baru tahu dari Kak Yusuf kalau ternyata suara aku di iklan Aku Viva itu diputar selain radio MMG ya. Aku pikir kayak ya udah cuma di MMG doang gitu. Ternyata radio lain juga ada loh suaraku gitu. Wow, thank you so much infonya Kak Yusuf ya. Katanya saranku lanjutkan dan kembangkan. Banyak yang dikerjakan semakin kreatif. Banyak dari teman-teman penyiar mulai resign dan ganti ke event-event macam MC wedding. Akhirnya penyiarnya ditinggalkan. Wow. Aku udah lama lagi gak nge-MC yang stars jujur ya. Tapi kalau MC wedding juga belum pernah aku Kak Yusuf MC wedding. Tapi aku pernahnya MC gathering, MC Sweet 17 Alvin pernah. Terus MC pameran gitu ya. Exhib itu Alvin pernah. Jadi kalau MC udah beberapa kali pernah nge-event, tapi akhir-akhir ini udah lama sih nggak ngambil job MC ya, karena mungkin lagi sibuk yang lain juga ya. Doain aja ya Kak Yusuf ya untuk apa selanjutnya, mungkin kita nggak ada yang tahu bakalan jadi apa. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf. Yang selesai tadi ada rekomendasinya lagu Fast Tarot ya. Apakah bisa diputer pagi hari ini? Ya bisa banget dong Kak Yusuf Triyono. Oke, let's go. Ini dia Fast Tarot.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
4: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
5: Ya.
4: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: by DJ FM.
1: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, Elstars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Richard Season 4. Yaitu artinya memorabilia Bilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hairstars.
0: DJ Highlight by DJ FM.